0: Hari itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan, dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
1: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Tohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
7: Alhamdulillah.
6: Jalan menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
8: soal
7: ya?
8: Soal apa, Pak? Pak,
7: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
7: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
8: Kemudian Pak, tadi ditanya soal ya? Ini enggak, Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
7: Itu kata kamu, ha?
8: Itu kata KPK.
7: Insyaallah.
5: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abidal Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
10: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnini Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
11: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
10: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
12: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

9,3 MHz. Erlang semuanya baik pendengar, kita akan segera menuju ke Pro 3 untuk mengikuti pertandingan antara Brazil dan Haiti. Dari 89,3 MHz, Pro 1 Erlang semuanya mengucapkan selamat mengikuti.

Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua Grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Di mana pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen Grup D dengan 1 poin sementara.

0: Dan 95,2 FM Pro 2 lo semua teman terbaik kamu. Darinya Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Udah 35 menit meninggalkan pukul 7 ya teman Pro 2. Gak terlalu pagi tapi belum siang juga. Gimana? Udah pada mandi dan siap aktivitas atau masih duduk di teras sambil nikmati udara pagi dengan secangkir kopi? Kalau weekdays biasanya kita sibuk ngejar waktu ya, tapi kalau weekend gini hari Sabtu justru ngasih kesempatan buat ngatur ritme sendiri, mau produktif atau mau santai dulu. Ngomong-ngomong, pagi ini teman berdua termasuk tim yang mana nih yang udah punya agenda atau tim yang jalani hari sambil lihat nanti mau ngapain? Apapun rencananya, semoga pagi ini dibuka dengan kabar baik ya, perasaan yang ringan dan energi yang cukup untuk menjalani akhir pekan. Jadi jangan buru-buru nikmati dulu paginya, karena momen seperti ini sering kelewat tanpa terasa. Tetap bareng Pro 2 Los Mawai, masih banyak lagu dan cerita seru yang siap menemani pagi Sabtu kalian.
1: Mau dengar radio tapi juga sekalian nonton siaran visual? Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audiovisual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran Radio Pro 2 RRI Lok Sumawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Masih di 95,2 FM, Purwalu Semawe, teman terbaik kamu darinya, Frontline Band, satukan hati. Sabtu pagi ini seperti apa ya, biasanya jadi waktu yang pas buat pelan-pelan memulai hari. Belum banyak tuntutan, belum banyak keramaian. Jadi kalau masih mau nikmati suasana pagi sedikit lebih lama, gak masalah. Tapi aku mau nanya nih, 92 tipe yang kalau lagi kesel atau kecewa lebih milih cerita ke orang lain atau justru simpan sendiri sampai perasaannya mereda? Karena kadang dalam hubungan apapun itu ada momen ketika seseorang merasa udah berusaha memberikan yang terbaik tapi ternyata yang didapat justru kekecewaan. Nah, perasaan seperti itulah yang cukup kuat terasa di lagu berikut ini. Ini dia Tate McRae dengan You Broke Me First.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Kalau di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Udah hampir jam 9 ya teman Pro 2. Gimana pagi Sabtunya? Semoga masih santai dan belum dikejar-kejar banyak urusan ya. Dan aku juga mau nyapa teman Pro 2 nih yang lagi nonton pertandingan antara Brazil melawan Haiti ya di ajang FIFA World Cup 2026. Wah, pasti ada yang pasang radio sambil sesekali ngelirik layar ya. Mau dukung Brazil, Haiti, atau cuma nikmati serunya pertandingan, yang penting jangan lupa nikmati juga pagi ini. Karena Sabtu itu seperti jeda kecil setelah 5 hari berlari dengan rutinitas. Dan aku penasaran nih, teman Pro 2 termasuk tipe yang kalau nonton bola itu fokus sampai peluit akhir atau cukup tahu skornya aja? Ya, pokoknya selamat menikmati pagi ya. Selamat menikmati akhir pekan dan semoga hari ini membawa banyak kabar baik buat teman Pro 2 semuanya. Tetap bareng Pro 2 karena setelah ini masih banyak lagu-lagu pilihan yang siap menemani pagi kalian. Ada Sofia Reyes featuring Jason Derulo, 1, 2, 3.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lock, sebagai teman terbaik kamu dari Rich Brian 100 Degrees. Gak terasa teman Pro 2, kebersamaan kita pagi ini udah sampai di penghujung acara ya. Thank you buat teman Pro 2 yang udah menemani dari tadi pagi, baik yang santai nikmati akhir pekan atau yang udah beraktivitas sejak subuh, dan juga yang baru bergabung di tengah perjalanan siaran tadi ya. Semoga lagu-lagu dan cerita kita hadirkan pagi ini bisa jadi teman yang menyenangkan untuk memulai hari. Aku Marley pamit undur diri dulu dari ruang siar. Thank you buat kebersamaannya, dan semoga sisa hari Sabtu ini berjalan lancar, menyenangkan, dan penuh hal-hal baik. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena selain ini Pro 2 akan menemani Anda melalui program Musicpreneur, dan kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan nanti di pukul 10 bakal dilanjutkan dengan Dika ya, yang bakal menemani kalian sampai pukul 3 nanti. Stay tune terus di Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, tempat Pro 2. Di pagi hari ini, seperti biasa di jam 9, gue tidak mungkin sendirian tempat Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol sama the one and only, kayaknya Rio Nada Bumi juga, tempat Pro 2. Dengan tamunya siapa hari ini, tempat Pro 2? Jadi pantengin aja, jangan kemana-mana masih. Kita akan masuk ke Music Trainer.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari inilah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Yeah. Grimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial.
0: Okay.
1: Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi.
0: Oke.
1: Okay. Baru aja rilis perdana.
0: Oke.
1: Okay. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya.
0: Oke. Okay.
1: Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu Asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi Asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Ada salah sih, mau Gema kek, mau Gema.
1: Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya
2: ya. Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Oh, sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Oh, dangdut agak bisa.
0: Oh ya? Wah. Wow. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Mm-hmm. Dari kayak waktu masih sekolah.
0: Mm-hmm.
2: Terus tapi ya udah ada sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus baru balik lagi.
0: Oh, ya. Akhirnya baru balik lagi. Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini. Gimana ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artis yang ada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga.
0: Okay.
1: Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah okay. Ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Kemarin kan Lebaran sama Idul Adha kan.
0: Iya
1: betul. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat.
0: Oh.
1: Karena sesuai dengan momen kan.
0: Okay,
1: kalau lagu pop itu dimasukin ke religi. Enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah jadi seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan.
2: Diperjuangkan ya,
0: ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Oh, jadi awalnya doang terlihat gampang ya.
2: Iya, kedengarannya sih kayak oh ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku pas kasih ya, nih lagu ya, dengerin. Karena dia aku nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke enggak menurut kamu? Oke sih, ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan kalah nih berapa hari bisa. Oh ya oke aku bilang gitu.
0: Wih, kan. Keren dong.
1: Terus mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Iya.
1: Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Oh.
2: Ngerasa pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah ini, udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu?
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya.
2: Juga beda juga sih.
0: Oh, pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget.
0: Ya.
1: Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Presernya itu ketika kok beda ya gitu. Kok suara saya juga beda ya gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu.
0: Oh.
1: Karena belum terbiasa ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman sekarang. Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak? Dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan. Terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh kayak, kayaknya udah cukup aja gitu kayaknya. Ngapain dilanjutin lagi? Okay. Tapi dilanjutin juga ya begitu. Ya kan banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke. Okay. Kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau ini memang dibuat kan, ini kan seorang produser. Ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Nah, jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi nerawang.
0: Menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi baru dibuatin. Kan biasa gini kalau produser aku yang biasanya kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, okay, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, okay, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu sama
0: chordnya. Okay.
1: Nah, setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya. Disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan gitu, bikin lirik dulu. Jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi tinggal cocok apa enggak nih sama talent-talent. Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan.
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga 6 tuh band.
1: Lagi Rockneal sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya udah aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya.
1: Iya.
0: Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simple ya lagunya.
0: Okay.
1: Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh.
0: Okay.
1: Juga dia tidak jazz,
0: okay.
1: Gitu, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref itu, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi.
0: Oh.
1: Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak gitu.
0: Oke.
1: Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih.
0: Oh.
1: Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Oke.
1: Penutupnya.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua itu masalah ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya, sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Kayaknya hampir
1: head voice.
2: Iya. Hampir whistle enggak ya?
1: Enggak bisa, hampir whistle.
2: Hampir whistle.
1: Tapi masih head voice.
0: Oke, okay. Itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau
2: Aku enggak less vokal.
0: Oh, enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Oh, range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain pop ya, dan
1: R&B.
0: R&B.
1: Iya. Lagu rock.
0: Oh.
1: Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa juga. Lagu kalau reguler kan
1: apa aja
2: lagu.
1: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Top 40.
0: Oh, oke.
1: Semua genre.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya. Kan yang nilai orang ya.
0: Oh, bisa dites Om Rio? Cengkok dangdutnya bisa dites?
1: Bisa. Coba aja.
0: Apa? Lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba, di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Oh.
1: Ada cengkoknya gak?
0: Benar. Ada cengkoknya.
1: Ini sebenernya penyanyi dangdut atau penyanyi pop?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan?
0: Oh iya deh.
1: Bukan ngajinya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
0: Bagus. Maksudnya kenapa nggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
1: Ada sih, tapi kan
0: ada juga.
1: Iya, cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
0: Oh, satu album.
1: Iya. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan?
0: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Marawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyi
0: yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan nggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi nggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Buat nanti mungkin.
0: Boleh,
2: atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh Om Rio mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya?
2: Iya kan? Atau ambiar-ambiaran.
0: Ambiar-ambiar. Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya Jawa-Jawa.
0: Iya ambiar Jawa.
2: Oh iya? Iya kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak diri kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa yang requestnya kayak begitu sih ada.
0: Ada? Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
0: Oh bukan Kak Gema ya?
2: Iya.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Oh iya.
0: Itu harus bisa ya.
1: Harus
0: mau
1: bisa.
0: Mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
0: Oh.
1: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Di Jakarta?
2: Di Jakarta semua.
0: Oh
1: iya. Tiap hari?
2: Tiap hari, Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga.
2: Timur Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan-jangan.
1: Kopi Chan.
2: Kopi Chan
0: daerah mana?
1: Romangun.
0: Oh, Romangun.
2: Iya.
0: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan. Oh, iya.
2: Timur agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timur agak jauh.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
0: Oh, Tiffany tahu. Pernah dengar kayaknya.
1: SM kesananya.
0: Oh, iya. Oke.
2: Makanya daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan, kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti mati
2: lampu. Oh, enggak rungkat gitu deh.
0: Oh, rungkat. Oh iya, rungkat.
2: Iya, biasanya gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar. Rungkat
0: terus lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Kan bener kan
0: sebenarnya. Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya.
1: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: ceritanya. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya ya waktu itu.
1: Sinetronnya.
0: Nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
0: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon.
0: Iya,
1: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu yang top itu Pernikahan Dini.
0: Pernikahan
1: Tersayu.
0: Dini.
2: Oh,
1: iya,
2: benar-benar.
0: Iya.
2: Kalau itu kayak masih nonton deh.
1: Iya,
0: Gerhana.
2: Iya, Gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman Rio ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua ya udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Ya. Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
1: Udah 2 sama
2: duanya, yang Amamo yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.
0: Wih.
1: Dengan spot yang beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh.
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng di
0: sana. Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame gitu.
0: Oh. Iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak enggak kekejar
0: kelamaan jadinya.
1: Kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gema sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu.
1: Terus
0: jadi
1: plus-plusnya nanti.
0: Jadi dua album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Memang dibuat.
2: Tapi
1: mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
0: Iya betul.
1: Ya itu kita mau coba begitu.
0: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik kali ya.
1: Itu Pandawa kan bagus-bagus semua.
0: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada
1: karena
0: ya.
1: Masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke.
1: Okay. Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita okay. dengerin lagu dulu teman-teman dua. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Per 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Lana Krisandaru di Musicpreneur, dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini.
1: Iya.
0: Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album itu 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti
0: yeah,
1: lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema, kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin?
1: Yeah.
0: Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh.
2: Keren tuh. Itu sih kayaknya
1: mimpi
2: salah satu
1: utama itu pasti sih. Tapi kalau mau konser kalau gak ada materinya kan gak bisa.
0: Gak bisa juga.
1: Nah, makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu. Single-single-single-single-nya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan, di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Festivalan mulai gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin ya.
1: Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya, karena dia udah biasa hal itu. Ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih. Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Apa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, itu sih hangar.
0: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
1: Gak mungkin. Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat, jadi setelah masuk dapur rekaman, lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih.
1: Bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu. Kalau di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa, polos gitu, kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw, jadi gak boleh difilter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek, kena sound, kena lampu,
0: kena sound system,
1: terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan, jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu kan.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue
0: gitu. Kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Karena itu bagus ya.
1: Itu dia ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya, kok ini nyampe gak ya?
0: Iya.
2: miss nggak gitu loh.
0: Oh, kayak
2: gitu.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini lah. Tapi awalnya dia, itu katanya gitu. Aku dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah nggak harus marah-marah lagi, diem aja kan. Tahu kan, gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah dia baru, ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu, nah itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh,
1: pitch-nya segala macamnya. Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Kita
2: harus sering-sering rekaman. Ya,
0: harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
0: Latihan dulu.
2: Bener.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Mm-hmm. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya betul.
1: Udah di dalam kepala.
0: Gak masuk ya.
1: Iya gak masuk. Itu udah notasi udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya ini unik sedikit. Siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Ama-ama aja. Ya, ya.
1: Salah satu dia tunjuk yang itu kan. Okay. Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Gitu. Biarpun gak harus sampai 100% itu benar.
0: Okay.
1: Atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu. Guide-nya kan.
0: Oh guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangannya duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, oh dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Ya.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ya aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
0: Kecil.
1: Nih mau udah punya lagu gini-gini. Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke, gitu ya.
1: Padahal latihnya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in.
2: Ya, terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu suara bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke.
1: Seru sih.
0: Seru ya. Dari produksi seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya boleh banget nih, gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Ya, Sobat Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera?
0: Ya, oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, kayaknya bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar nggak ada
0: dia. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI. Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya, Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas, gunung yang di.
2: Gunung apa ya?
0: Kenapa jauh banget syutingnya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang
1: bisa ya.
0: Bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin, terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget, dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau di situ kan enggak, cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Ya,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget nggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
2: Jadi
1: cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin gini.
0: Jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Udah ada, bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya, dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku, @gemasmara. Nyambung ya pokoknya,
0: Gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya, Gemasmara.
2: Gemasmara ya, boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti next-nya gitu. Jadi bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nadabumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Pro 2.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5,2 dari Periode Lok Semawe, teman terbaik kamu teman Periode 2. Selamat pagi, masih terus kamu dengarkan di suasana hari weekend ini. Gimana nih teman Periode 2 kabarnya? Kamu sehat? Ataupun ini lagi banyak yang lagi gak enak badan? Ataupun ada juga yang fresh kali ya seperti aku? Fresh banget karena aku akan terus menemani kamu sampai jam 14 alias jam 2 siang dengan informasi dan juga lagu-lagu di suasana hari yang sangat cerah ini. Berbeda dengan kemarin ya, paginya mendung gitu, tapi gak hujan, mendung aja, sendu aja, hari ini panas ya. Kabar bahagia untuk kamu yang memang memilih untuk menyuci di pagi hari ini. Sudah 7 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya, Periode 2 Hitlist Indonesia akan terus kamu dengarkan. Silahkan request ya di 08 11 67 15 952. Untuk kamu yang lagi dengerin ya di 08 11 67 15 952 ya. Jadi boleh untuk dengerin lagu Periode 2 Hitlist Indonesia. Misalnya mau dengerin lagu darinya Adeles mana, terus pokoknya semua deh ya yang rilis di tahun 2024 sampai dengan 2026. Oke, kita akan hadirkan informasi juga sembari nanti menunggu requestan kalian semuanya. Di Periode 2 Hitlist Indonesia kita dengarkan darinya Lomba Sihir Andai Saja.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat menuju siang untuk semuanya nih teman Pro 2. Udah mau jam 10:30 siang ya. Udah tahu mau masak apa nih hari ini? Aduh, kayaknya kamu harus memperbanyak makan sayur deh. Karena akhir-akhir ini mungkin kamu beli yang siap saji ya. Karena di hari Senin sampai Jumat kamu sibuk banget, apalagi anak kos ya. Ada sibuk banget, kerja, kuliah, sambilan kuliah, kerja, pokoknya banyak ya. Jadi hari ini mungkin kamu mau coba menu masakan yang kamu masak sendiri. Boleh, boleh banget ya temu Pro 2. Mungkin kamu tanya nih, apa sih ya yang enak dimakan hari ini? Kayaknya kalau misalkan bayam, terus juga ada jagungnya, kamu masak kuah bening, terus ada sambal terasinya, tempe goreng, itu enak sih. Aduh, itu kayak menu masakan aku kemarin ya. Jadi banyak banget teman-teman aku yang aku posting di story, terus mention deh, wow enak banget itu, simple enak ya Dika. Pasti, jelas dong ya. Makanya kita itu harus makan sayur teman-teman berdua. Jadi anak-anak kos kayak aku tuh kadang-kadang ngerasa juga gitu, kayak aduh bosan ya makan ayam geprek terus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pengennya ya kita masak sendiri itu gitu teman-teman berdua ya. Jadi semoga hari ini kamu udah tahu mau makan apa. Kalau misalkan gak tahu mau masak apa, mungkin kamu bisa tumis kangkung pakai udang. Terus juga hari ini tidak lupa terasinya gitu ya. Terus mungkin kamu bisa coba kuah pli mungkin untuk kita masyarakat Aceh ya. Aduh, atau bisa juga dengan masakan-masakan yang lebih sederhana lagi. Misal sayur rebus aja, ikan sambal, ikan tongkol sambal, bandeng sambal, ayam sambal gitu ya. Banyak. Tapi ada bosannya gak sih kalau misalkan makan ayam terus? Ada dong ya, kita tuh ngerasa kayak aduh kok ayam terus ya. Padahal banyak menu masakan-masakan Aceh yang bisa kita coba dan bisa kita buat sendiri itu. Apalagi sekarang udah canggih ya. Kalau dulu kita tuh kayak harus bergantung pada resep orang tua, mungkin orang tua kita sendiri ya. Memang ya sih resep yang paling enak tuh ya resep orang tua kita sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kayak, kalau misalkan kita kayak aku nih udah gak punya ibu, jadi aku tanya sama siapa. Sekarang udah mudah gitu ya, udah canggih, udah ada TikTok, udah ada Instagram. Ya apalagi TikTok itu kalau misalkan kita cari masak tuna Aceh, wow, semua keluar banyak ya. Tinggal kita pilih-pilih. Oh iya, dulu kayaknya ibu aku masaknya kayak gini deh bahan-bahannya. Nah gitu teman perdua, seketika kayak kita flashback lagi gitu ya. Jadi selamat menjelang siang untuk kita semua. Aku masih pilek, masih batuk ya. Jadi ngap-ngapan aja ya kalau kita ngomong. Tapi tetap ya kita harus penuhi asupan makanan ya dengan makanan-makanan yang sehat. Apalagi kamu masak sendiri itu lebih terjamin sih teman perdua menurutku ya. Lebih terjamin gitu, kita udah tahu apa-apa aja yang kita kreasikan gitu. Masih Pro 2 Hit List Indonesia yang terus kamu dengarkan sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Tinggalkan lagu darinya Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Samuel udah rilis lagu baru juga, nanti kita hadirkan ya, kita masukkan playlist. Tapi gak hari ini ya, nanti kita lihat dulu nih teman Pro 2. Kita mau ke lagu darinya Dendi Nata dengan Abadi. 2025 rilisnya, kita dengerin di Pro 2 List Indonesia.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

58 menit tinggalkan pukul 10 pagi. Selamat pagi ya untuk kamu semuanya. Ini udah menjelang siang aja nih teman pro 2. Walaupun ini cuacanya panas ya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Jadi kamu harus antisipasi terus ya, minum air putih yang cukup dan juga tidak lupa untuk minum vitamin ya. Apalagi untuk kamu yang memang kurang sehat gitu ya, kayak aku sekarang yang pilek, batuk lah. Memang lagi musimnya nih perubahan cuaca pancaroba ya, dari panas ke dingin. Terus juga dari dingin ke panas. Pokoknya kita harus antisipasi dengan perubahan cuaca yang signifikan ini teman pro 2. Oke, di suasana menjelang siang ini tadi aku udah bilang ya sama kamu teman pro 2, mungkin banyak kreasikan menu makanan yang bisa kamu lakukan ya. Apalagi untuk kamu yang udah bosan banget makan makanan yang itu-itu aja teman pro 2 ya. Jadi selain itu juga bisa membantu yang namanya produk-produk dalam negeri ya, produk-produk kita sendiri gitu. Jadi kita hadirkan informasi dulu ya, ngomongin soal produk Indonesia atau UMKM yang dimana transformasi digital ini menjadi salah satu langkah penting bagi usaha pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM ya, untuk meningkatkan daya saing di tengah perkembangan teknologi.

dengan kita menjalin komunikasi dengan pelanggan gitu ya, kita aktif di media sosial, dan kita juga bisa mengolah transaksi secara lebih praktis. Ini buktinya bahwa UMKM ini semakin meningkat dan juga persaingannya juga nggak kalah ketat di Temu Pro 2 di era teknologi sekarang. Jadi kita ya selaku pelaku UMKM, selain kita memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence ya, atau AI ya, mulai dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis. AI ini dapat membantu menyusun materi promosi, membuat desain konten, terus juga menganalisis tren pasar, hingga memberikan layanan pelanggan secara otomatis. Jadi pemanfaatan teknologi tersebut juga bisa membuat kamu meningkatkan produktivitas sekaligus menghemat biaya operasional. Nah, jadi proses digitalisasi tersebut juga masih menghadapi sejumlah tantangan nih, di mana sebagian pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital, baik itu akses internet maupun kemampuan mengoperasikan berbagai platform teknologi.

jadi kondisi tersebutlah ya yang menunjukkan pentingnya adanya pelatihan, pendampingan juga untuk para pelaku UMKM dan juga dukungan dari pemerintah, dunia usaha dan juga lembaga pendidikan agar transformasi digital dapat berjalan lebih merata. Nah, digitalisasi ini bukan sekadar mengikuti perkembangan zaman nih teman produa, tetapi juga menjadi strategi agar UMKM kita mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin kompetitif ya. Jadi dengan adaptasi antara teknologi yang berkelanjutan sekarang, kita berharap UMKM ini dapat menjadi motor pergerak pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk semua orang gitu ya. Jadi semoga nih teman pro 2 kamu yang lagi dengerin ini, oh iya ya, aku harus gercep nih, aku harus ubah nih ya, dari penjualan yang manual kali ini kita harus sudah beralih ke media sosial dan juga ke era teknologi yang semakin pesat ini gitu. Toh AI sekarang masih belum berbayar ya. Kita gak tahu apakah nantinya akan berbayar, tapi setidaknya kita cari apa-apa aja sekarang udah mudah. Tapi yang harus diingat adalah teman pro 2, jangan sampai kita kayak plek ketiplek gitu ya, kita langsung ya udah kita iniin aja gitu ya, tanpa misalnya tanpa melihat kembali apakah tulisan kita itu udah benar gitu atau memproduksi. Jadi jangan di copy paste lah kalau misalkan dalam dunia perkuliahan gitu. Jadi harus ada bahasa kita juga. Begitu juga dengan yang kamu cari gitu atau memproduksi. Jangan sepenuhnya juga memanfaatkan AI sampai kamu enggak mau berpikir lagi. Waduh, bahaya dongnya teman produa gitu. Jadi itu dulu informasinya sudah di program Produa Hitlist Mancanegara. Terima kasih untuk kamu yang masih terus mendengarkan ya. Dan kita akan dengerin lagu-lagu Produa Hitlist Indonesia sudah sekarang mancanegara. Kita ke Punch dan juga Chen lagunya yang pernah menjadi soundtracknya Descendant of the Sun era Riprodolong Semawe, teman terbaik kamu.

Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

30 menit tinggalkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu-lagu Pro 2 at least mancanegara sampai setengah jam ke depan teman Pro 2. Selamat siang untuk semuanya yang lagi dengerin Pro 2 at least Indonesia dan juga tentunya yang lagi dengerin Pro 2 Loksemawe, baik itu Pro 1 dan Pro 2. Ya, terima kasih untuk kamu yang hari ini terus bekerja sama kayak aku yang terus bekerja sampai jam 14 waktu Indonesia Barat ya. Dan cuacanya juga panas nih. Udah tahu belum tuh Pro 2 sebentar lagi mau makan siang apa? Semoga kamu sudah memilih ya makanan-makanan yang sehat yang akan kamu konsumsi tentunya. Kita hadirkan informasi setelah tadi kita membahas soal UMKM di mana suasana haru dan penuh kehangatan menyelimuti Masjid Al Ansar Desa Dayah Sepeng, Kecamatan Gedong Pase, Aceh Utara pada hari Jumat kemarin. Di tengah kebersamaan usai pelaksanaan sholat Jumat berjamaah, puluhan anak yatim tampak duduk rapi menanti momen yang berarti bagi mereka. Hal itu juga disampaikan oleh Kapolres Loksemawe KBP Dr. Azan SASIK MSMMH yang juga katanya turut hadir bersama jajaran untuk bersilaturahmi dengan masyarakat sekaligus menyerahkan santunan dan bingkisan kepada 60 anak yatim yang berasal dari berbagai desa di Kecamatan Gerudong Pase. Jadi kegiatan yang berlangsung sederhana namun sangat penuh makna ya, diawali dengan pelaksanaan sholat Jumat berjamaah bersama masyarakat setempat di mana di antara jamaah yang membadati masjid, Kapolres membaur tanpa sekat dan menunjukkan kedekatan Polri dengan masyarakat yang selama ini terus dibangun melalui pendekatan humanis. Jadi puncak kegiatan siang itu terjadi ketika satu persatu anak yatim ya maju menerima santunan dan bingkisan. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka. Dan bagi sebagian anak-anak tersebut, bantuan yang diberikan menjadi penyemangat menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026 dan juga 2027. Kapolres Loksemawe menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya anak-anak yatim yang membutuhkan perhatian dan juga dukungan bersama. Oke, itu Mempro 2, kita sangat mengapresiasi ya yang dilakukan oleh Kapolres Loksemawe dan jajarannya, begitu juga dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, aparatur desa yang serta ikut ya memperlihatkan betapa kuatnya kebersamaan yang terjalin di Kecamatan Gerudong Pase tersebut ya. Jadi teman Pro 2 gak usah susah-susah untuk mencari bersedekah untuk siapapun ya. Jadi kalau misalkan mau bersedekah, kita mungkin bisa melihat sekeliling kita apakah di situ ada anak yatim, ada anak piatu tentunya ya. Jadi aku pernah dengar ya orang-orang tetangga-tetangga misalnya ya, kalau misalkan sampai anak-anak kecil ini mungkin ya mencium ya sesuatu seperti misalnya durian gitu ya, itu katanya orang tetangganya itu udah berdosa gitu ya, karena anak-anak ini mencium sesuatu hal yang mungkin gak mereka dapatkan. Tapi itu infonya, tapi itu aku cuma dengarnya ya, tapi belum dapat info yang valid gimana gitu teman Pro 2. Tapi sesama kita orang Islam, semoga kita tidak lupa untuk bersedekah terhadap orang-orang terdekat kita. Jadi gak usah sedekah jauh-jauh teman Pro 2, lihat dulu sekeliling kita, apakah sekeliling kita itu orangnya udah pada mampu gitu ya. Jadi kalau misalkan mampu boleh mungkin sedekahnya agak sedikit jauh, tapi kalau misalkan sekeliling kita itu masih ada anak yatim, anak piatu yang bahkan untuk makan aja susah, kayaknya kita lebih mementingkan orang-orang sekitar kita dulu teman Pro 2. Oke, kita dengerin barusan lagu darinya Lady Gaga dengan Abracadabra ya, yang sangat energik rilisnya di tahun 2025. Kita rilis lagu-lagu berikutnya, kita hadirkan darinya Twice ya dengan Titi ya. Ini grup idola wanita asal Korea Selatan ya, yang dibentuk oleh GYP Entertainment juga melalui acara Survival 16 ya. Jadi grup ini terdiri dari 9 anggota ya. Jadi lagu-lagu mereka ini lagu-lagu yang catchy gitu ya, dan juga lagu-lagu ini memikat perempuan-perempuan ya yang ada di seluruh dunia ini. Aku juga fansnya Twice loh teman Pro 2 ya. Karena cheer up gak ada, kita puterin darinya Twice dengan Titi di suasana siang hari ini. Masih kita dengarkan Pro 2 at least mancanegara.

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: NRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa Kuliner.
1: Masih di semua 5,2 RRI Peredolok Sembawe, tempat terbaik kamu, tempat Produa. Yang sudah 3 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Di suasana hari yang anginnya berhembus lumayan kencang di suasana hari ini, yang tadinya panas ini juga gak terlalu panas lagi. Aktivitasnya juga sedikit lebih sendu. Oke, teman Produa, seperti biasanya tadi kita sudah membahas mengenai UMKM, dan kali ini juga kita masih membahas santai siang di UMKM, teman Produa, di mana tim penggerak PKK Kabupaten Biren menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 dan hari ulang tahun Dewan Kerajinan Nasional Daerah ke-46. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan bazar UMKM yang melibatkan seluruh kecamatan di Kabupaten Biren. Di mana tempat Produa, bazar UMKM tersebut juga baru berlangsung beberapa hari, dan ini berlangsungnya di halaman Pendopo Bupati Biren ya, dan akan tuntas pada esok hari, yaitu di hari Minggu ya, dengan menghadirkan berbagai produk unggulan dari 17 kecamatan. Jadi teman Produa, Ketua TPPKK Kabupaten Biren Sadriah juga mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong promosi dan juga pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, sekaligus memperkenalkan potensi unggulan di setiap kecamatan yang Biren miliki. Kalau tak ada yang... Jadi menurut dia, panitia juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM ya yang ingin ikut berpartisipasi untuk mengisi stand bazar dan juga mempromosikan produknya selama kegiatan berlangsung. Selain bazar UMKM ya, TPPKK Biren juga menggelar berbagai kegiatan lain yang melibatkan masyarakat dan kelompok binaan. Di antaranya penutupan pelatihan menenun ya, dan juga pelatihan berbasis unit kompetensi yang dilaksanakan di halaman Pendopo Bupati Biren. Oke, teman Produa ya, ini juga memperingati HKG PKK ke-54 dan juga HUT Dekranasda ke-46 ya, yang juga pastinya ini menjadi ajang mempererat sinergi antara pemerintah daerah, organisasi dan juga masyarakat pelaku UMKM.

Tim juga, dan kita berharap semoga kita bisa terus mendukung ya pembangunan daerah berkelanjutan, terutama apalagi untuk UMKM tentunya. Jarinya Jus Ilusi dengan Lantas, setelah ini ada Yotari dengan Jika Nanti, dan nanti ada John Legend dengan Free. RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu terus di Santai Siang.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dari kawasan Petua Ibrahim, Lembuai 75 Tempoh Tengah Lok Semau, Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu putruh ni Haba Uronyo di Antaraji. Sidro pebisnis di kota Lok Semau ke Pakat. Masyarakat untuk kebangun ekonomi mulai dari kampung. Kesehatan jiwa bak manusia adalah penyumbang angka teraya atau faktor kesehatan jiwa. Haba selengkapnya ke Pesampo.

Kamu awali apa yang kepun saudara? Sidro pebisnis di Kota Lusmawe gepakat mandum elemen masyarakat untuk gebangun ekonomi mulai dari kampung han mesti sabe di daerah perkotaan manteng. Lehai yang jid gepegat di kampung lage ja ulampuh pelihara mano dan lain sebagoji. Programnya jid dikembangkan apabila pemerintah ngan rakyat na nit yang saban lam gebangun kemajuan ekonomi. Hainyan ke pesampo le muklis ba RRI. Menurut gopnyan si jiuhnyo pemerintah pusat pih tengah fokus ke pengembangan ekonomi kampung ngan najih dana desa. Muklis geharapkan penggunaan dana desanya kan manteng untuk hanya gebangun infrastruktur akan tetapi jid untuk pemanfaatan hai yang lebih positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Habala NG saudara, penyumbang angka teraya atau gangguan kesehatan jiwa bak manusia nakuh faktor kesehatan jiwa atau mental adapih diperkirakan persoalannya akan geduduki demui dua di dunia dari sektor kesehatan. Bak RRI Direktur Lembaga Konseling dan Training Tanda Seru Kota Lusmawe Lailan Fajri Saidina gejelaskan. Hanya terjadi sebab selamanya rata-rata sidro ureng sering hantingat kiban penting jih kesehatan jiwa. Perle kiban cara gerawat yang get ngan padup hai yang gepelahi energi positif bak cara semiki ngan hati. Padahai gepegah Lailan, salah sabuh tolak ukur untuk genilai kualitas udep sidro-dro ureng yang get hana genilai bak kesehatan jiwa yang sesuai ngan fitrah manusia.

Dari sejarah, sejak najih dunia digital, omset percetakan foto film klise hitam Gino Kam mengalami penurunan, bahkan kerap gadah dari peredaran. Hanyan diakui oleh salah sidro pengusaha cetak foto di Kota Luxmawe, Asiong, Bak RRI. Menurut Gopnyan, meskipun Gino dunia percetakan film foto kah mulai getinggai oleh masyarakat, Gopnyan mantang gepetun dengan usahanya yang Gino kah mulai perlahan beralih ke ikut tren cetak print. Sejak na HP Android, urang Gino kah jarang untuk gecetak foto. Masyarakat lebih memilih kubah dokumen di dalam HP. Lebih lanjut, gepegah Lee Asiong yang manteng gepake jasa foto ngan cetak ba usaha Gopnyan nyangke cetak pas foto, cetak foto pernikahan dan cetak foto wisuda. Sedara ono dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Luxmawe.

Kami harap Anda masih terus bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Era di Lok Sumawe. Pendengar, kami mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Sumawe. Dan pendengar kami dari kota Lok Sumawe sampai dengan Kabupaten Biren, Kabupaten Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga di coverage area pendengar kami Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kuala Simpang, dan sekitarnya. Yang mendengarkan lewat frekuensi radio analog 95,3 MHz pemancar relay kami di kawasan Kota Langsa. Dan juga Anda pendengar kami yang mendengarkan di siaran analog frekuensi 89,3 MHz. Pro 1 Era di Lok Sumawe sesaat lagi juga nanti akan hadir dengan lagu-lagu dangdut di Pro Dangdut di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk saat ini sampai dengan setengah jam ke depan, kami akan hadirkan lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Bersama kami yang bertugas saat ini pendengar di tim Lok Sumawe sore ini, saya Denny Mr. D dan juga rekan operator yang masih bertugas saat ini, Teuku Syaufi.

Informasi terkait Piala Dunia 2026, pendengar yang saat ini masih terus para negara peserta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang masih terus bersaing memperoleh ataupun merebut poin di masing-masing grup. Nah, untuk pertandingan hari ini, hasil dari tadi malam dini hari sampai dengan pagi tadi di tanggal 20 Juni 2026, pertandingan antara grup D ya, Amerika Serikat melawan Australia yang dimenangkan Amerika Serikat menang lagi. Jadi sejauh ini tuan rumah Amerika Serikat sudah 2 kali menang, bahkan tampil perkasa dan kemungkinan lolos mulus dari fase grup. Sementara itu di grup C yang juga bertanding hari ini atau tadi ya, Skotlandia Maroko, ini juga Maroko berhasil menang ini ya, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dan kali ini berhasil menang. Maroko menaklukkan Skotlandia 1-0, skor tipis 1-0. Nah, di grup C pendengar, Brazil Haiti yang bermain juga tadi pagi itu di grup C ya, Brazil menang besar 3-0 membantai Haiti. Sementara di grup D, Turki kalah lagi ya. Jadi Turki sudah 2 kali menelan kekalahan sejauh ini. Dan dalam pertandingan tadi, Turki dikalahkan oleh Paraguay dengan skor 0-1. Ini Turki sudah dipastikan kans lolos ke babak 32 besar. Ini sudah kecil kemungkinan bagi Turki ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nah, pendengar, masih dari ajang Piala Dunia 2026, nanti malam juga akan bertanding ini, Grup F, Grup E, ya. Ini nanti malam di pukul 00 dini hari, 21 Juni, Belanda melawan Swedia. Nah, ini juga lumayan menarik untuk disaksikan, ya. Dan juga lumayan menarik untuk didengarkan di siaran langsung RRI. Belanda sebelumnya ditahan imbang Jepang 2-2 dan Swedia sebelumnya menang. Ini juga partai pertandingan kedua ya di fase grup dan Belanda ini memang harus menang. Sementara Swedia juga yang berada di atas angin sudah menang sebelumnya. Ini juga mungkin cukup hanya menahan imbang Belanda saja. Swedia sudah memperoleh poin 4. Sementara Belanda jika seri nanti dalam pertandingan nanti malam, maka poinnya baru 2. Kalau menang, berarti poinnya sudah 4. Begitu ya. Nah, ini saling sikut ini tampaknya Belanda versus Swedia nanti malam di pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kemudian di grup E, di pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, tanggal 21 Juni juga, Jerman akan menantang Pantai Gading di grup E. Ya, Jerman yang sebelumnya juga sudah pernah menang satu kali dalam pertandingan perdananya, kemudian Pantai Gading juga begitu ya. Ini juga partai yang seru sebenarnya, hanya saja dimainkan pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, nanti malam. Kemudian di grup E lainnya, di jam 7 atau pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat tanggal 21 Juni, itu ada pertandingan antara Ekuador melawan Curacao. Ya. Ini juga seperti itu ya, Curacao yang sebelumnya dibantai oleh Jerman, kemudian Ekuador yang melawan Pantai Gading, ini juga di grup E ini sama-sama masih punya peluang ya. Dan juga Ekuador ini juga harus meraih kemenangan melawan Curacao. Demikian juga Curacao juga harus meraih kemenangan dari Ekuador. Kemudian di grup F lainnya juga di pukul 11 siang atau 11 pagi besok tanggal 21 Juni juga ada Tunisia versus Jepang. Sementara ini Jepang sebelumnya menahan imbang Belanda 2-2. Ya, jadi baru punya poin 1 di laga perdana Jepang. Kemudian Tunisia sebelumnya dibantai ataupun dikalahkan oleh Swedia dengan skor 1-5 atau 5-1. Jadi ini Jepang juga harus merebut kemenangan untuk membuka peluang lolos ke babak 32 besar dari Tunisia. Demikian sebaliknya, Tunisia juga kalau menang dari Jepang juga membuka peluang untuk lolos ke babak 32 besar karena sudah memperoleh poin 3 ya, kalau berhasil menang dari Jepang. Demikian sebaliknya, kalau Jepang berhasil menang dari Tunisia, Jepang memperoleh poin 4 karena sebelumnya sudah punya poin 1 hasil imbang melawan Belanda. Sementara Tunisia di pertandingan terakhir ini akan berat, mereka ya akan menghadapi Belanda di pertandingan terakhir. Jadi seperti itu informasinya pendengar. Dan masih di lagu-lagu pop Indonesia saat ini, nanti di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Pro 1 akan menghadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

15 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawi. Kami informasikan kembali untuk azan asar wilayah Lok Semawi dan Aceh Utara sekitarnya hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pukul 16 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Setelah azan asar nanti, Pro 1 RRI Lok Semawi juga akan menghadirkan informasi cuaca untuk update sore hari ini di pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, info cuaca bersama BMKG Aceh Utara atau BMKG Malikus Saleh. Saat ini masih di sajian musik dan informasi di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Pendengar masih di sajian musik dan informasi, dan informasi terbaru berikut ini akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda semuanya di Pro1 Radio Lux Mawe. Ada satu pemberitaan yang berjudul pelatih timnas John Heitman ini temui presiden dan menargetkan Indonesia lolos Piala Dunia. Diinformasikan pelatih tim nasional Indonesia John Heitman tiba di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor hari Jumat 19 Juni 2026 sekitar pukul 15.45 menit waktu Indonesia Barat. Kedatangannya dilakukan menjelang rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda tersebut, pendengar, Heitman terpantau datang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Pertemuan tersebut diperkirakan membahas perkembangan serta dukungan terhadap timnas Indonesia. Saat tiba di lokasi, Heitman mengaku antusias menjelang pertemuan pertamanya dengan Presiden Prabowo. Ia menegaskan target besar yang ingin dicapai bersama timnas Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Menurutnya, Indonesia memiliki ambisi tampil pada ajang Piala Dunia 2030. Heitman juga mengaku pertemuan dengan Presiden Prabowo menjadi pengalaman pertamanya. Ia menilai kepemimpinan Presiden penting untuk memberikan keyakinan kepada para pemain timnas Indonesia. Menurutnya, para pemain perlu mengetahui dukungan dari pemimpin negara. Meski antusias, Heitman mengaku tetap merasakan ketegangan menjelang pertemuan dengan Presiden.

Dari ajang Piala Dunia 2026, ini ada juga informasi terbarunya. Miguel Almirón mencatat sejarah unik dengan saat membela Paraguay ya. Jadi Miguel Almirón ini merupakan pemain pertama yang menerima kartu merah karena menutupi mulut saat berselisih dengan lawan. Insiden itu terjadi pada laga grup D antara Paraguay dan Turki di Stadion San Francisco Bay Area, Sabtu 20 Juni 2026. Almirón diusir wasit pada menit ketiga tambahan waktu babak pertama. Gelandang Atlanta United tersebut terlihat menutupi mulutnya saat berbicara kepada bek kanan Turki Mert Muldur. Aksi itu berlangsung ketika keduanya terlibat dalam situasi yang mengarah pada konfrontasi. Wasit asal El Salvador, Ivan Berton, kemudian meninjau kejadian tersebut melalui VAR. Setelah pemeriksaan singkat, Berton langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan itu merujuk pada aturan baru yang diterapkan oleh International Football Association Board, IFAB, dan aturan baru itu menyebut pemain dapat dihukum kartu merah jika menutupi mulut saat berhadapan dengan lawan. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah ucapan bernuansa rasisme disembunyikan dari pengawasan. Perubahan aturan muncul setelah insiden kontroversial musim lalu di Liga Champions yang melibatkan Gianluca Prestiani dan Vinicius Junior. IFAB tetap memperbolehkan pemain menutupi mulut dalam percakapan biasa. Namun tindakan serupa saat konfrontasi otomatis berisiko berujung pada kartu merah.

Masih informasi soal olahraga, pendengar, Presiden Prabowo dorong pembentukan Akademi Olahraga. Ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir usai menghadap Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa. Pembinaan ini diungkapkan Menpora akan terintegrasi dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas SMA. Menpora menjelaskan Akademi Olahraga ini sebagai sarana untuk pembinaan para atlet sejak usia dini. Terlebih lagi, ia menuturkan bahwa hal ini akan dilakukan dengan sistem pemusatan pembinaan. Erick menilai bahwa hal ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan talenta-talenta nasional dalam berbagai cabang olahraga. Selain itu, Akademi Olahraga dengan sistem pemusatan ini diungkapkannya dapat menjadi dasar dalam pengembangan bidang olahraga. Menpora menyatakan pembangunan Akademi Olahraga ini sebagai bentuk keseriusan Presiden Prabowo terhadap dunia olahraga Indonesia. Sebab akademi ini nantinya difokuskan untuk mempersiapkan atlet-atlet yang siap berlaga dalam kejuaraan berbagai cabang olahraga bergengsi dunia.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah asar untuk Anda warga Lhokseumawe dan sekitarnya, Aceh Utara dan sekitarnya. Seperti itu, semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan berikutnya, pendengar, Pro 1 RRI akan menyampaikan informasi cuaca, dan seperti biasa info cuaca kami di sore hari ini masih bersama prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh.

0: Karena itu pendengar, saat ini kami juga sudah tersambung melalui line telepon, WhatsApp call lebih tepatnya, dengan prakirawan cuaca BMKG Maluku Saleh yang bertugas sore hari ini, ada Febrianto Simanjuntak. Febri?
1: Ya, Bang.
0: Oke, silakan disampaikan informasi cuaca selengkapnya untuk update sore hari ini dan hingga malam nanti.
1: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Kali ini kita akan update info perkiraan cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk wilayah Laut Semawai sekitarnya berpotensi turun hujan di sore malam hari ini. Dengan intensitas ringan, suhunya hari ini sekitar 25-31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah Biren, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Langsa berpotensi turun hujan di sore hari nanti dengan intensitas ringan juga. Sedangkan di Aceh Timur itu berpotensi turun hujan di malam hari nanti dengan suhu di Bener Meriah sendiri sekitar 17-24 derajat Celcius. Gitu, Bang.
0: Sebagian besar berarti nanti malam akan berpotensi turunnya hujan ringan, seperti itu.
1: Betul, Bang, ya.
0: Ya. Oke, bagaimana kemudian pantauan untuk wilayah perairan di Selat Malaka?
1: Kalau di wilayah perairan sendiri hari ini itu tinggi gelombangnya kita pantau di sekitar perairan Lok Semawe itu mulai dari tinggi gelombangnya mulai dari 0,1 sampai dengan 1 meter. Kemudian kalau kita prediksi juga kecepatan anginnya hari ini bervariasi mulai dari 12 sampai dengan 30 km per jam.
0: Apakah ada yang perlu dihimbau untuk warga masyarakat dengan kondisi cuaca atau seperti yang dipantau saat ini sampai dengan malam nanti?
1: Iya, jadi kami himbau khusus masyarakat yang tinggal di wilayah Biren dan juga Bener Meriah. Kita sama Aceh Utara, terutama kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bener Meriah itu untuk hati-hati di sore malam hari ini. Karena hujan kita prediksi akan disertai kilat petir dan angin kencang juga. Jadi kalau mau beraktivitas di luar ruangan sore malam hari ini di tiga kabupaten kota tersebut itu untuk tetap hati-hati. Gitu, Bang.
0: Baik, Febri, terima kasih atas update informasi cuaca sore hari ini dan selamat bertugas buat Anda di BMKG, Maluku Saleh. Selamat sore.
1: Sama-sama, Bang. Selamat sore.
2: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca untuk update sore hingga malam hari nanti yang tadi sudah disampaikan oleh Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca yang bertugas sore hari ini di BMKG Maluku Saleh. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa kabupaten kota, tiga kabupaten kota, Lok Semawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, dan juga Langsa, ini berpotensi turunnya hujan dengan intensitas ringan di malam hari nanti. Dan bagi Anda di kabupaten kota tersebut yang ingin nanti menikmati malam liburan, malam akhir liburan akhir pekan gitu ya, malam minggu, ini juga harus bersiap-siap dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Tapi ini masih diprediksi kemungkinan akan turun hujan nanti malam. Dan berikutnya pendengar, Persatu RRI Lok Semawe juga akan terus menyajikan musik dan update informasi ke ruang dengar Anda semuanya. Di sampai dengan ke pukul 17 nanti, kami akan juga di pukul 17 ada berita daerah berjaringan, siaran relay kami dengan Korwil 17 RRI Banda Aceh. Selain itu ada juga nanti RRI Melabu, Takengon Sabang dan Singkil, termasuk RRI Lok Semawe, di berita daerah berjaringan nanti di pukul 17 ya, lintas 17.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Bidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pendengar, organisasi perangkat daerah OPD di Kabupaten Aceh Besar diminta hadirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter TC Maulida Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD untuk terus melahirkan berbagai inovasi guna mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, semakin tinggi kepedulian aparatur terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, maka semakin besar peluang hadirnya inovasi yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah Aceh Besar. Adapun inovasi menjadi sangat penting mengingat posisi daerah yang relatif jauh dari pusat pemerintahan, sehingga diperlukan kreativitas dan kemandirian dalam menghadirkan pelayanan serta program pembangunan yang lebih efektif.
2: Merencanakan dan sedang melaksanakan, yaitu inovasi-inovasi tentang budaya Islam di Aceh Besar. Di Aceh Besar ini adalah salah satu kabupaten yang banyak sekali orang-orang yang karamah, banyak sekali ulama-ulama besar.
1: Bupati turut menekankan pentingnya menumbuhkan rasa memiliki terhadap daerah.

0: 6 dengan menyertakan 7 orang peserta pelatihan. Pelatihan batik lanjutan ini mendatangkan instruktur batik langsung dari Yogyakarta untuk bisa memberikan pelatihan secara langsung kepada pengrajin batik dengan menyesuaikan kondisi suhu Aceh Besar. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Besar, Sulaimi, menyebut kegiatan ini dilakukan untuk bisa memberikan keterampilan lebih tajam bagi para pengrajin batik Aceh Besar, sehingga juga dapat memberdayakan pengrajin secara ekonomi.
1: Saya mengajak Kota Malaka ini jadi pusat batik Aceh Besar. Jadi adik-adik yang ada di Kota Malaka ini, mari kita sosialisasi, kita undang mereka untuk melihat langsung bagaimana proses belajar batik di batik Kota Malaka.
0: Adapun hal-hal yang diperdalam dalam pelatihan batik lanjutan ini yakni mempelajari lebih lanjut teknik mencanting, teknik membatik, desain motif, filosofi motif, dan teknik menjemur kain. Pengrajin batik Aceh Besar dilatih untuk dapat memproduksi kain batik tulis dan batik cap yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui kegiatan pelatihan batik lanjutan ini diharapkan pengrajin dapat lebih kompeten dan dapat memproduksi produk dengan nilai jual tinggi. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Permainan ini menjadi simbol perdamaian. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
3: Di tengah dinamika global dan berbagai perbedaan yang kerap memisahkan, sepak bola kembali membuktikan dirinya sebagai bahasa universal yang mampu menyatukan umat manusia. Lebih dari sekedar olahraga, permainan ini menjadi simbol perdamaian dan solidaritas global yang kuat. Dari turnamen akbar antar negara hingga kompetisi lokal di sudut-sudut dunia, sepak bola memiliki daya pikat yang mampu meruntuhkan tembok sekat perbedaan suku, ras, agama maupun latar belakang politik. Salah satu penggemar sepak bola asal Osmawe, Alfa Khalil, menyebutkan turnamen akbar yang selalu dinantikan ini terasa semakin emosional lantaran diprediksi menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain top dunia. Momen ini kerap menjadi ajang kebersamaan mulai dari acara nonton bareng di warung-warung kopi, masyarakat dari berbagai latar belakang suku, profesi dan pandangan politik bisa duduk satu meja, bersorak untuk tim yang sama tanpa ada sekat dan terlihat sportivitas.
4: Pecinta sepak bola mengingat ajang Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali yang memang ditunggu-tunggu. Momen seperti ini bisa jadi ajang kebersamaan. Kuncinya adalah sportivitas. Kita harus paham bahwa mendukung tim favorit itu boleh, tapi jangan sampai menghina atau memprovokasi mendukung tim lain.
3: Selain itu, kekuatan olahraga ini untuk menyatukan perbedaan adalah sebuah kenyataan yang mereka rasakan sehari-hari. Sepak bola dinilai mampu mencairkan ketegangan sosial dan politik yang kaku. Banyak warga mengapresiasi bagaimana sepak bola mengajarkan nilai kemanusiaan. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
2: Mendengar, dua objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut kembali dilaporkan Saifullah Nurdin.
3: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Senudun hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
5: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal. Namun ada juga dari luar daerah seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. dan mayoritas

0: Kita sedikit banyak kan dari lokal juga sekitar Loh Sukun dan sekitarnya. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
1: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sendun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Jepara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
2: Oh ya, di 2017 itu Pak Saiful kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
1: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Birun, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian Saiflah Nurdin melaporkan.
3: Dari Los Maue kita menuju Melabu. Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan dengan dirangkai kegiatan bedah buku bagi pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Berikut laporan Arif Rizalul.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan sosialisasi dan advokasi akreditasi perpustakaan yang dirangkai dengan bedah buku perpustakaan daerah untuk pustakawan, pegiat literasi, dosen, dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdurrani mengatakan bahwa akreditasi perpustakaan merupakan salah satu proses penting dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan itu. Sebab perpustakaan tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku tetapi juga telah berkembang menjadi pusat pengetahuan, ruang kreatif serta wahana interaksi intelektual. Melalui kegiatan ini diharapkan agar pemahaman mengenai pentingnya akreditasi sebagai instrumen peningkatan mutu layanan perpustakaan dan juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah perpustakaan yang terakreditasi di Kabupaten Aceh Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh Barat berharap kualitas pengelolaan perpustakaan terus meningkat dan mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang berilmu pengetahuan dan siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
3: Pendengar dari Merlabu, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Masyarakat Gayo Luas diharapkan dapat mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
5: Kepala Badan Pusat Statistik Gayo Luas T. Samsul Alam menyampaikan sensus ekonomi 2026 bertujuan untuk mendata secara akurat seluruh struktur ekonomi dari Indonesia termasuk Kabupaten Gayo Luas. Data-data tersebut akan digunakan sebagai perumusan kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Data yang didapat dari sensus tersebut merupakan data ekonomi yang nyata, sehingga potensi usaha suatu daerah dapat dipetakan secara terstruktur sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dalam pembangunan oleh pemerintah. Kepala BPS menjelaskan, metode pelaksanaan pendataan yang dilakukan saat ini menggunakan teknologi digital yang bekerja sama dengan Telkomsel dan Badan Cyber Nasional untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data dari responden.
6: Nantinya selain pendataan sensus ekonomi ini, juga sekaligus kita ada pendataan rumah tangga. Di situ kita identifikasi mungkin ada rumah tangga yang punya usaha. Yang punya usaha artinya tidak punya bangunan usaha, tidak punya toko atau warung, kita identifikasi mungkin mereka punya usaha digital, punya usaha rumahan, online, dan sebagainya. Jadi kita identifikasi sampai segitu. Juga ada usaha-usaha mungkin tidak terlihat karena tidak punya tempat usaha, seperti influencer misalnya, konten kreator, kita mengidentifikasi juga usaha-usaha yang seperti itu. Jadi kalau mereka tidak memberikan data yang benar, maka mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat intervensi pemerintah dalam program-program selanjutnya, terutama kebijakan mengenai ekonomi dan pembangunan ini.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Gayulus Maliki mengajak masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pendengar, ratusan pesilat terbaik dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh ikut ambil bagian dalam kejuaraan pencak silat memperebutkan Piala Kapolres Aceh Tengah. Berikut laporan Fitra Jayadi.
7: Kejuaraan pencak silat Piala Kapolres Aceh Tengah tahun 2026 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 resmi berlangsung setelah dibuka pada Jumat pagi. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Olahraga Gor Gentala, Kampung Merah Mersa, Kecamatan Lutawar tersebut diikuti sebanyak 200 atlet dari 3 kabupaten, yakni Aceh Tengah, Benar Meriah, dan Gayulues. Kejuaraan yang digelar Polres Aceh Tengah bersama Ikatan Pencak Silat Indonesia IPSI setempat juga menjadi bagian dari upaya persiapan atlet menuju PORA yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik mengatakan, selain mendukung keberadaan olahraga pencak silat, melalui ajang ini pihaknya juga ingin terus bersinergi dengan masyarakat selain menjaga keamanan dan ketertiban.
8: Silaturahmi dan kejuaraan akbar ini diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80. Angka 80 bukanlah usia yang singkat bagi kepolisian dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
7: Sementara itu, Ketua Cabang IPSI Aceh Tengah Irmi Bukit mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana pembinaan dan penjaringan atlet untuk menghadapi agenda olahraga yang lebih tinggi di masa mendatang. Dijelaskan saat ini terdapat 8 perguruan pencak silat yang aktif melakukan pembinaan atlet di Aceh Tengah. Keberadaan sejumlah perguruan tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mencetak atlet atau pesilat-pesilat potensial. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
3: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja, Banda Aceh, Lok Semawe, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus berupaya meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata baru yang berada di kawasan tengah kota. Berikut laporan reporter Razi Arda.
10: Saudara, Dinas Pariwisata Kota Sabang terus meningkatkan daya tarik wisata di daerahnya dengan memperkenalkan sejumlah spot wisata yang berada di tengah kota. Beberapa di antaranya adalah Pantai Kasi, Pantai Paradiso, dan kawasan Alun-Alun Sabang Fair yang kini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Kota Sabang Hari Susetia mengatakan pengenalan spot wisata ini merupakan bagian dari sinergi pemerintah dalam mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Kota Sabang. Menurutnya, lokasi wisata di tengah kota memiliki keunggulan tersendiri karena mudah diakses dan memiliki fasilitas pendukung yang cukup memadai. Adapun Pantai Kasih berada di dalam wilayah Gampung atau Desa Kuta Atuh, sedangkan kawasan Pantai Paradiso hingga Alun-Alun Sabang Fair terletak di perbatasan Gampung, Kuta Atuh, dan Kuta Barat. Kedua kawasan tersebut kini menjadi titik strategis bagi pengembangan wisata perkotaan di Sabang.
11: Tiga spot wisata di Kota Sabang, di seputaran kota yang memang sangat ramai sekali dikunjungi oleh wisatawan, terutama di sore hari, yaitu Pantai Kasih, Paradiso, kemudian Sabang Fair. Keunggulan dari masing-masing lokasi tersebut, di antaranya yang pertama, kalau yang Pantai Kasih itu pantainya luar biasa putih, bersih, kemudian Paradiso, ya itu sebenarnya singkatan atau plesetan dari paradise, yang artinya surga, dengan pemandangan, kemudian kuliner yang banyak. Kemudian destinasi berikutnya adalah Sabang Fair. Sabang Fair ini merupakan komplek tempat berdiri
12: sendirinya, anjungan-anjungan dari perwakilan seluruh kabupaten kota se-Aceh yang ada di Kota Sabang.
10: Khusus di kawasan Pantai Paradiso dan alun-alun Sabang Fair, suasana semakin hidup menjelang sore hari. Dari titik ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan matahari terbenam yang terlihat jelas di ufuk barat. Lokasi ini juga menjadi tempat favorit bagi masyarakat lokal untuk bersantai dan berinteraksi sosial. Saat ini, area Pantai Paradiso hingga alun-alun Sabang Fair telah dipenuhi berbagai kafe dan tempat kuliner yang menambah daya tarik wisata. Pemerintah Kota Sabang pun terus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal agar dapat berkontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di daerah tersebut.
3: Dari Kota Sabang, pendengar, kita menuju Aceh Singkil. Sekolah Rakyat Terintegrasi Sebulu Salam akhiri semester 2. Siswa terima rapor berprestasi, dapat penghargaan, dan pulang dengan uang saku. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam resmi memulai masa libur akhir tahun ajaran setelah merampungkan seluruh rangkaian agenda akademik pada semester kedua. Momentum penutupan tahun pidato itu ditandai dengan pelaksanaan upacara pemulangan siswa sekaligus pembagian laporan hasil belajar atau rapor secara kolektif di area sekolah. Pihak sekolah memanfaatkan momentum itu untuk memberikan penghargaan khusus kepada para pelajar yang mencatatkan capaian nilai tertinggi. Apresiasi tersebut juga diberikan secara berjenjang guna merangsang iklim kompetisi yang sehat di lingkungan internal sekolah, baik kepada kluster kompetisi sains maupun bakat minat siswa. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Sebelu Salam Heri Sukamto menjelaskan bahwa agenda itu menjadi garis finish dari proses evaluasi berkala yang diikuti oleh seluruh peserta didik. Tercatat ada puluhan siswa dari dua jenjang berbeda yang kini bersiap kembali ke daerah asal mereka masing-masing.
14: Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini adalah pembagian rapor semester 2 untuk siswa SD dan SMA. Juga pemberian apresiasi terhadap siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jumlah siswa kita ada 91, ada 41 siswa SMA, kemudian 50 siswa SD. Hari ini anak-anak kita kembalikan ke rumah orang tua masing-masing dan setiap anak akan diberikan uang saku untuk perjalanan mereka pulang. Kepada anak-anak kami, pesan dari kami pihak sekolah yang pertama adalah menerapkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di sekolah, kemudian tetap menjaga sikap, menjaga karakter, dan tetap belajar di rumah, karena sejatinya kepulangan di rumah adalah proses belajar yang dipindahkan dari sekolah.
13: Heri menambahkan, manajemen sekolah menggaransi keamanan kepulangan para pelajar dengan memfasilitasi logistik perjalanan secara mandiri. Langkah itu diambil agar masa transisi dari asrama sekolah menuju lingkungan keluarga dapat berjalan lancar tanpa membebani wali murid. Sebelum melepas keberangkatan para siswa, Heri Sukamto menitipkan pesan edukatif sekaligus memotivasi mendalam sebagai bekal selama berada di luar pengawasan sekolah. Ia menekankan bahwa esensi libur panjang bukan berarti berhentinya aktivitas intelektual, melainkan bentuk perluasan laboratorium sosial di tengah masyarakat. Demikian, Juprianto melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
9: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita doakan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini, insyaAllah kita akan membahas satu tema dalam program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, iaitu dua sifat bakhil atau pelit yang tercela. Berbicara tentang pelit, pelit ini memang dengar aja sudah enggak enak gitu. Jadi istilahnya orang pelit, orang pelit itu negatif ya. Lu apakah benar ya? Apakah benar orang pelit itu negatif, enggak disukai dan sebagainya? Jawabannya benar. Kenapa benar? Bukan hanya pandangan kita manusia secara umum, tetapi ada hadis. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang orang pelit. Yaitu di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sakhiyyu qaribun minallah qaribun minan nas qaribun minal jannah ba'idun minan nar. Wal bakhil ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannah qaribun minan nar. Wal jahilu as-sakhiyyu ahabbu ilallah min 'abidin bakhil. Rawahu at-Tirmidzi. Nah, artinya ya, orang yang pemurah, sakhiyun pemurah. Kalau pelit namanya bakhilun. Lawan daripada bakhilun, sakhiyun. Bakhil, pelit, sakhiyun,

kita, amalan atau aktivitas kita manusia itu ada yang disukai oleh Allah, tidak disukai oleh manusia. Ada yang disukai oleh manusia, tidak disukai oleh Allah. Nah, itu ada, tetapi kalau bakhil, itu sama. Allah enggak suka, manusia enggak suka. Kan? Bagaimana tadi? Wal bakhil, kalau bakhil bagaimana? Ba'idun minallah, jauh dari Allah, jauh pula dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya. Jadi bakhil itu dekat dengan neraka. Jadi wajar saja dalam kehidupan orang tidak suka kepada orang pelit. Kenapa? Karena Allah memang tidak suka. Ya, kan? Ada juga yang manusia suka, Allah tidak suka. Misalnya judi. Ya. Itu ada manusia sangat suka. Itu jadi bisnis. Ya. Bisnis judi. Ya. Walaupun sudah diberantas juga tidak habis. Karena itu bisnis. Ya. Jadi itu disukai oleh manusia. Tidak disukai oleh Allah. Ya, kan? Tapi kalau kalau bakhil dan pemurah itu sama dalam penilaian Allah dan penilaian manusia. Nah, berikutnya ya, ada tiga perkara itu yang dapat merusak. Ada tiga perkara yang dapat merusak manusia ya. Di antaranya adalah sifat kikir. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, kebanggaan atau berbangga terhadap diri sendiri. Jadi kikir ini dapat merusak diri sendiri. Artinya kita tidak disukai oleh manusia. Bahkan tetangga kita juga enggak suka. Orang pelit, temannya juga enggak suka. Bahkan saudaranya aja enggak suka sama dia. Ya, kan? Kenapa? Karena tidak pernah membantu. Karena tidak pernah menolong. Ya, kan? Tidak pernah menolong. Berbeda dengan tidak mampu, tetapi kan manusia juga tahu siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah dan manusia, biasakanlah sifat sakhiyun, sifat dermawan semampu kita. Semampu kita. Kalau memang tidak mampu dalam memberikan materi, ya mampu dalam memberikan hal yang lain. Ya, usaha, tenaga dan sebagainya. Nah, kan memberikan ilmu. Karena persoalan bakhil ya, itu juga bukan hanya sekedar dalam masalah harta. Ada juga bakhil dalam ilmu. Ya, kan? Nanti kita akan lihat ada juga bakhil ilmu. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, ada tingkatan akhir, tingkatan tinggi daripada bakhil adalah orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Ya, kan? Orang sudah berselawat kepada Nabi, dia tidak mau. Misalnya kita dengar orang berceramah ataupun berbicara sehari-hari tentang Nabi, Nabi Muhammad, Muhammad. Kita terus sallallahu alaihi wasallam. Kita harus langsung menyebut sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan sekedar basa-basi, itu adalah perintah. Dan kalau kita itu pun tidak mau, pelit. Tidak mau berdoa kepada ataupun berselawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Kita tidak mau, berarti kita sombong. Kita sombong padahal pada hari kiamat kita membutuhkan syafaat Rasulullah. Sedangkan di dunia malas. Mari kita membiasakan untuk selalu menyebut sallallahu alaihi wasallam. Karena selawat ini, makanya ada budaya di Timur Tengah ya, seperti di Mesir. Itu kalau orang sudah bertengkar dalam masyarakat, bergaduh di pasar atau di mana ada pertikaian, perkelahian dan sebagainya, itu akan ada orang yang menyebutkan sallu ala nabi. Gitu. Langsung orang menjawab sallallahu alaihi wasallam, refleks. Jadi orang bisa berhenti bertikai sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kata-kata itu penuh makna.

0: mereka akan ingat kepada Rasulullah. Ya, mereka akan ingat kepada Rasulullah. Bukan sebaliknya, ya. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak terbiasa mendengarkan ini ataupun tidak mengerti maksudnya ataupun tidak terbentuk dalam adat istiadat kita, ya kita tidak merasa tersentuh. Sallu ala nabi, tambah lagi dia pukul orang. Karena dia enggak tahu apa arti sallu ala nabi, ya. Atau kita rubah bahasalah kalau orang tidak tahu. Sallu ala nabi artinya berselawatlah kepada nabi, ya gitu. Diperselawatlah kepada nabi. Orang akan menjawab sallallahu ala Muhammad. Jadi orang kalau sudah ingat Nabi Muhammad kan terpikir bagaimana saya berkelahi, sedangkan berkelahi ini, bertikai ini bertentangan dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu adalah tidak berkelahi, tidak suka bertikai. Ada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Orang yang terpelihara, yang dipelihara dari sifat kikir, itulah orang yang beruntung. Kalau tidak ada sifat kikir, beruntung. Wala yastami'u syuhu wal iman fi qalbin abdin abada. Riwayat hadis riwayat Nasa'i. Tidak akan berkumpul sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Ini sangat sangat apa namanya? Kecaman, ya, ini kecaman tinggi ini. Ya, kalau dikatakan tidak berkumpul iman dengan kikir, artinya seolah-olah kita tidak beriman. Ya, ini bukan tidak beriman sampai kafir, bukan dalam makna dia kafir. Artinya begitu. Ya, kan ada hadis lain misalnya, la yasriku sariku hina yasrak La yasriku sariku hina yasrik wa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Kama qal Rasulullah. Jadi tidak mencuri seseorang mencuri, dia itu mukmin. Tidak berzina seorang penzina, dia itu mukmin. Artinya orang sedang melakukan kejahatan itu seolah-olah dia tidak punya keimanan. Tidak boleh dikatakan kafir. Ya, orang mencuri itu belum kafir. Dia bermaksiat. Dia bermaksiat berarti imannya setipis apa ya? Sangat tipis. Sangat tipis. La yadkhulul jannata khibun wala bakhilun wala manan. Hadis riwayat Tirmidzi, seorang penipu tidak akan masuk surga. Demikian pula orang yang kikir. Demikian pula orang yang kikir. Orang yang kikir dalam riwayat Tirmidzi tidak masuk surga. Juga orang yang ungkit-ungkit pemberian, ini juga tidak masuk surga. Ada orang dermawan, dan itu tidak menang. Mana pemberian saya? Mengungkit-ungkit. Ataupun dalam kegiatan di masyarakat, ya, kita baru menyumbang sedikit, membantu sedikit, tapi yang lebih banyak menyebut-nyebut, berbangga-bangga. Ini tidak ikhlas, ya. Ini bisa-bisa tidak jadi amal. Makanya kita kalau sudah memberikan bantuan ataupun ya bantuan apapun, lupakan supaya tidak terungkit. Kebaikan kita kepada orang lain, lupakan, ya kan? Kejahatan orang lain kepada kita juga lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain juga kita lupakan supaya kita tidak mengungkit-ungkit. Kalau sudah ungkit-ungkit namanya tidak ikhlas. Itu kan karena bantuan saya. Kalau tidak ada saya, padahal kalau tidak ada dia, ada Allah. Allah itu dapat membantu. Jadi kita jangan sombong, ya. Jangan sombong. Harta, kekuasaan itu milik Allah. Tanpa kita pun bisa berhasil. Nah, pelit ini dapat kita bahagikan kepada dua perkara, ataupun dua. Yang pertama, kikir, pelit kepada diri sendiri, pelit kepada diri sendiri, dan juga ada namanya pelit kepada orang lain. Memang ada orang pelit kepada diri sendiri, ada. Ada. Kalau tidak, tidak dibahas oleh para ulama. Wa asyaddu darajatil bakhil ayyab khalal insan ala nafsihi ma'al hajah. Ini tertulis dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, halaman 205. Derajat pelit yang paling parah adalah pelit terhadap diri sendiri. Ya. Bagaimana pelit terhadap diri sendiri? Padahal ia sedang membutuhkan. Betapa banyak manusia yang menahan hartanya. Semisal ketika ia sakit, ia tidak berobat. Ketika sakit, tidak mau berobat. Padahal konsep sakit itu bukan pasrah. Bukan itu namanya sabar. Saya sakit. Lalu, ya saya sabar. Ini dari Allah. Bukan begitu maksudnya. Sakit harus berobat. Berobat. Kalau bahasa Malaysia, berobat. Jadi kalau sakit, beli obat. Setelah beli obat ataupun sebagainya, baru kita berserah kepada Allah. Tapi kalau sakit tidak mau berobat, ini salah. Ini salah. Kita tidak punya kita tidak punya materi, tidak punya bekal hidup. Maka kita wajib cari kerja. Bukan langsung pasrah. Saya tidak, bagaimana, semua sudah ditentukan Allah. Rezeki kita sudah ditentukan, lalu dia tidak bekerja. Ini pemahaman agama yang keliru. Kita harus bekerja. Kalau sakit harus berobat. Tadau tasihu. Berobatlah kalian, maka kalian akan sehat. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Sekalipun kita katakan tidak ada obatnya, bukan tidak ada obat. Kita yang belum mengetahui. Padahal ada. Ada. Kita belum tahu. Kan banyak dulu ada penyakit-penyakit yang katanya tidak ada obat. Ternyata hari ini ada obat. Bahkan info terbaru, kanker pun sudah ada obatnya. Kanker itu info terbaru. Ya. Ini bukan dokter saya, ini mohon maaf. Tapi saya baca, itu sudah didapatkan obatnya. Jadi semua ada. Jadi kita tidak boleh putus asa. Sakit itu adalah ujian. Sakit itu adalah ada hikmah. Ya. Di antaranya terhapusnya dosa-dosa kita. Ya, mungkin kita tidak terhapus dosa dengan yang lain. Kita pun malas beribadah misalnya. Malas istighfar. Ya, sakit itulah menjadi penghapus dosa. Tidak ada. Jadi sakit itu bukan aib. Ya. Sakit itu bukan hukuman. Kita jangan cenderung mengklaim orang lain sakit itu dihukum Allah. Tidak boleh demikian. Padahal dia itu sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini contoh yang diberikan oleh ulama, ya. Jadi kita harus menampakkan, ya. Innallaha yuhibbu ayyura asru ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, bekas nikmat artinya kita harus kelihatanlah. Nah, jangan sampai kita punya banyak kekayaan tetapi makai maju compang-camping. Nah, ini tidak benar. Ya, tidak pernah pakai minyak wangi, ya. Padahal uangnya banyak, tapi minyak wangi tidak sanggup beli. Saking menahannya, ya. Saking menahan diri. Tidak pernah pakai baju yang layak. Bajunya compang-camping. Itu tidak benar. Karena zuhud, ya, zuhud dan wara itu tidak diidentik dengan memakai pakaian lusuh. Jadi Islam itu tidak menyuruh kita memakai pakaian lusuh. Yang disuruh adalah rapi. Makanya Rasulullah itu juga menyisir rambut, ya kan? Memakai wangi-wangian, bersiwak, gosok gigi, pakaiannya rapi, bersih. Ya, jadi di mana kita mengatakan kalau ingin jadi orang baik berarti harus tampilan juga lusuh, baru itu dikatakan sebagai wali misalnya. Itu juga tidak tepat. Berbeda memang dia kemampuannya begitu, itu cerita lain. Dia tidak sengaja, memang begitulah kemampuannya, ya, itu cerita lain. Tapi kalau kita punya lalu hidup dalam keadaan seperti tidak punya apa-apa, ini juga tidak baik. Tidak baik dalam pandangan agama. Karena Allah suka melihat tampaknya bekas nikmat Allah kepada hambanya. Bahkan ada hadis wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menampakkannya. Yang kedua adalah pelit kepada orang lain. Pelit kepada orang lain. Ini mungkin yang sering kita pahami, pelit itu kepada orang lain. Padahal kepada diri sendiri. Saking pelitnya dia tidak pernah apa namanya bahasa kita ya. Ya tidak pernah mandi ya. Karena kalau sering mandi habis air, nah, tidak pernah beli sabun. Tidak pernah ini, tidak pernah itu. Nah, kalau pelit kepada orang lain itu memang sudah biasa yang kita dengar dalam masyarakat, dan resikonya yang disampaikan oleh Rasulullah adalah orang tidak suka sama kita. Ya, kalau orang mau, kita mau orang suka sama kita, ya kalau istilahnya dalam persahabatan itu jangan mau selalu ditraktir. Maunya ditraktir. Jadi ditraktir itu boleh, sesekali juga mentraktir. Sesekali juga mentraktir. Ini agama. Di seolah-olah ini bukan agama. Agama itu bukan hanya mengatur cara salat, cara makan bersama sahabat pun itu diajarkan. Cara makan bersama pun itu semua. Karena di saat kita tidak peduli tentang ini terjadi kesenjangan, terjadi clash, terjadi ketidakharmonisan. Jadi agama sudah mengatur semuanya. Nanti kita akan dikecam. Nah, bahkan ada orang-orang tertentu tapi ini amalan pribadi, itu ada yang dia tidak mau sering duduk bersama teman-temannya kalau dia tidak mampu, karena dia nanti merasa tidak mau mentraktir kawannya. Itu ada. Itu boleh. Kenapa ya? Supaya mungkin jangan timbul salah sangka. Karena salah sangka itu juga perlu kita hindari. Tidak boleh cuek ya, tidak boleh hidup ini sesuai perasaan kita. Kita juga harus memahami perasaan orang lain. Atau katanya apa ya? Jangan hanya mau dihargai tetapi tidak mau menghargai. Jadi inilah akhlak Rasulullah. Itu sangat-sangat dalam. Sangat dalam ya, sampai persoalan makan minum pun diatur, dijelaskan. Makanya kalau kita semuanya ini kembali ya kepada cara hidup Rasulullah, pertikaian kita mesti kurang. Itu mesti kurang. Nah, kenapa hari ini pertikaian tidak berkurang? Karena kita tidak hidup dengan sesuai ajaran Rasulullah. Kita mengamalkan ajaran Rasulullah saat bulan Ramadan, syiar. Itu syiar ya. Bulan Ramadan bukan hanya syiar, itu memang kewajiban ya, tetapi maksudnya seolah-olah Ramadan itu adalah itulah Islam. Selain Ramadan sudah kurang praktek. Ya, kalau Ramadan rajin bersedekah, di luar Ramadan tidak. Di dalam Ramadan tidak mau membicarakan orang lain, di luar Ramadan seolah tidak ada pembahasan, enggak boleh bicarakan ke orang lain, ghibah. Ya. Jadi kita tidak mengikuti seluruh cara hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i itsman ayudhi'a may yaqut. Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Ya, artinya bila kita punya keluarga, punya istri, orang-orang yang diwajib kita nafkahi, itu jangan pelit. Terutama kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, orang tua. Jangan di warung kopi traktir orang seluruhnya, di rumah tidak ada kopi, di rumah tidak ada nasi, di rumah tidak ada beras. Ini kesalahan besar. Utamakan keluarga. Jangan pelit sama keluarga. Kalaupun mau pelit, pilih yang orang lain gitu kira-kira. Istri, anak, orang tua jangan pelit. Jadi ini ajaran Islam. Ya. Begitu juga dalam ilmu. Man su'ila an ilmen fakatamahul uljima yawmal qiyamah bilijamin minan nar. Orang yang menyembunyikan ilmu, itu juga akan ditutup mulutnya dari api neraka. Ada ilmu tidak mau berbagi, namanya pelit ilmu, bukan hanya harta, pelit ilmu. Nah, ini tak boleh ya. Yang punya ilmu, mari bergerak sampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing, sesuai dengan tempat, menyesuaikan dengan berbagailah tempat dan kemampuan. Mungkin demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Waktu kita sangat terbatas. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada benar dari Allah SWT, bila ada salah dari saya sendiri, dan mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Saiful Azhar atas kesempatannya dan tausiah pada sore hari ini.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Seperti halnya amal ibadah, di mana kita akan dinilai baik buruknya ketika mati. Dalam hidup, orang pada umumnya baru akan melihat kita ketika kita sudah sukses. Untuk itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh, karena usaha tak akan mengkhianati hasil. Sesungguhnya, amal ibadah itu tergantung hasil akhirnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana Bapak, Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2004-2024.

0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
1: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
3: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
1: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
5: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
4: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
5: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
6: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
5: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan.

0: Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
5: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
7: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
7: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
9: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
7: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
11: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Asegab, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegab.
12: Jadi nilai-nilai kebersamaan uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
11: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sa'adatu Darain. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
12: Keluarga udah sekitar 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
14: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
12: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
14: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
15: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
16: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi tadi disampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita align-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan, itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh, atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, pada tim nasional di PSSI.
15: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
17: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang saya harapkan.
15: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tupok Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan di malam hari ini Nanda masih menemani Anda hingga nanti formasi pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam minggu untuk Anda semuanya yang mungkin memiliki banyak rencana di malam minggu ini. Dan cuaca untuk Kota Lok Semawe malam hari ini cukup kondusif ya. Dan semoga dengan cuaca yang kondusif tersebut memperlancar aktivitas Anda di malam hari ini. Dan selamat bekerja bagi Anda yang mungkin bekerja shift di malam hari. Dan juga yang ingin bersantai atau berkumpul bersama keluarga atau teman-teman, selamat menikmati akhir pekan dan malam minggu ini. Semoga tayangan-tayangan program yang kami hadirkan dan juga musik dan informasi yang kami hadirkan bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menemani suasana malam hari Anda. Nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda drama radio persembahan dari RRI Antikong dan dengan judul Lantai 3 Lorong Kanan yang nanti akan kami hadirkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga sebelumnya azan Isya untuk wilayah Kota Lok Semawe akan berkumandang nanti pada pukul 20 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja, mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha, saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggik jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makan.

0: Makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
1: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih. Tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
2: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar.

bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

Rembang ini cukup hits pada era 2010 dan ini merupakan salah satu lagu yang cukup populer ya pada saat itu dan dirilis dalam album Energi, judul albumnya pada tahun 2010, diciptakan oleh musisi kenamaan Indonesia ada Pai Burman, Dewik, Mario Marcella atau Sela Kotak dan juga sang vokalis Tantri. Dan kalau bicara soal liriknya, memang banyak sekali lagu-lagu Indonesia yang menceritakan tentang cinta yang bertepuk sebelah tangan ya. Lagi-lagi selalu cinta tapi cintanya sendirian ya. Tapi memang ini kenyataan di lapangan yang banyak kita temukan, kenyataan di masyarakat kita dengan segala problematikanya, di mana mencintai seringkali bertepuk sebelah tangan ya. Dan mau gimana, udah terlanjur cinta. Tapi walau bagaimanapun itu, lagi-lagi kita harus menggunakan logika. Kalau misalnya selalu mencintai sendirian juga capek ya. Jadi ada waktunya kita menggunakan logika untuk lebih menyesuaikan dengan keadaan. Jangan sampai mencintai membuat kita menjadi lupa mencintai diri sendiri sehingga kitanya jadi tidak bahagia. Jadi yang paling penting adalah mencintailah dengan rasa bahagia dan kita juga dicintai oleh orang yang kita cintai. Iya benar, sudah pukul 20:27 menit. Nanda masih bersama Anda di malam hari ini dan karena masih pukul 09.30 ya, kita update informasi terlebih dahulu. Ini ada dari rri.co.id dan juga informasinya dilansir dari pusat pemberitaan RRI atau Pro3. Ini mengenai Presiden Prabowo yang menyetujui skema pelatnas multi years. Presiden memberikan dukungan besar untuk memperkuat pengembangan ekosistem olahraga nasional yang dicanangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir. Dan skema tersebut disampaikan langsung oleh Menpora Erick Thohir di Hambalang, Jawa Barat pada hari Jumat 19 Juni 2026. Menurut Menpora Erick, salah satu fokus dukungan Presiden yakni menyetujui skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas bagi para atlet. Hal itu sebagai bentuk dukungan penuh Prabowo terhadap penguatan pembinaan olahraga nasional jangka panjang. Menpora Erick menilai Presiden Prabowo memberikan respon positif berbagai usulan yang diajukan untuk memperkuat ekosistem olahraga nasional. Dan Menpora Erick menilai pembinaan atlet menuju ajang internasional tidak dapat bergantung pada penganggaran tahunan. Menurutnya, pembiayaan pelatnas membutuhkan kepastian program dalam jangka panjang. Dan Menpora menilai dukungan tersebut penting di tengah semakin banyaknya atlet Indonesia yang menunjukkan prestasi yang membanggakan di tingkat dunia. Seperti sejumlah capaian atlet nasional di cabang olahraga catur, balap motor, hingga skateboard yang mulai menunjukkan potensi besar. Dan Menteri Olahraga Erick juga mengusulkan agar pelatnas menggunakan sistem multi-years. Menurutnya, Presiden Prabowo menyetujui gagasan tersebut karena dinilai penting untuk mempersiapkan atlet Indonesia menghadapi berbagai kompetisi internasional.

Iya, sebuah tembang dari Arman Maulana, Wanna Be With You, hanya ingin bersamamu. Dan siapa sih yang gak ingin bersama dengan orang-orang tersayang, apalagi di malam minggu seperti ini ya, bersama keluarga, bersama ya kekasih hati mungkin, kekasih halal ya, jangan yang tidak halal ya. Dan kalau misalnya malam minggu biasa dilewatkan dengan keluar ya, atau nongkrong di kafe misalnya, atau jalan-jalan bersama keluarga. Namun bagi Anda yang menghabiskan malam minggu dengan di rumah aja, nah supaya bisa mengisi malam minggunya dengan tanpa terbengong mungkin, dengan tanpa galau-galau, nah salah satu pilihannya bisa dengan nonton film ya. Jadi kalau bingung malam minggu mau kemana, atau mungkin rada mager ya, mau kemana, mau keluar rumah gitu, agak males, salah satu pilihannya bisa dengan nonton film. Jadi film sekarang cukup mudah diakses, entah itu di Netflix, entah itu aplikasi layanan streaming lainnya. Karena kalau kita di Aceh nggak ada bioskop ya, dan bioskop juga harus keluar rumah. Ini kalau nggak usah keluar rumah, banyak caranya. Jadi melalui handphone juga bisa. Bahkan dengan perkembangan saat ini, banyak sekali mini drama yang seru ya, seperti Dracin ya, yang jadi pilihan emak-emak dengan cerita-cerita CEO-nya. Banyak sekali pilihan yang bisa ditonton. Dan tentunya kalau nonton di rumah itu akan menawarkan pengalaman yang berbeda ya, entah itu di HP ataupun melalui laptop misalnya, sembari menyetel suasana yang mendukung. Ini akan memberikan suasana yang atau pengalaman yang berbeda. Dan selain nonton film juga salah satu pilihan aktivitas di malam minggu, sembari bersantai ya. Sebenarnya nggak bersantai juga, tapi lebih ke manfaat yang didapatkan ini adalah harus keluar rumah sih, harus ke gym gitu ya. Nah kalau ke gym kan memang harus keluar rumah. Atau mungkin bagi Anda yang suka olahraga, bisa juga di rumah dengan mungkin ada treadmill, atau sekedar ikut apa namanya nonton video-video senam di YouTube ya. Nah itu bisa juga di rumah sambil menyetel, karena sekarang banyak tren orang berolahraga itu di malam hari, karena saking sibuknya mungkin dan saking gak sempatnya jadi di malam hari. Makanya sekarang gym itu atau tempat-tempat fitness penuh di malam hari, terutama malam minggu ya. Jadi dan ini menjadi tren yang cukup positif juga, di mana masyarakat sudah beralih nih, tidak lagi yang melulu makan minum ngafe nongkrong, tapi sudah mulai beralih ke kesadaran untuk menjaga kesehatan, kebugaran tubuh dengan ikut member gym misalnya, ikut senam zumba dan lain-lain ya. Dan tentunya banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan di malam minggu, dan kita bisa mendapatkan manfaat tersendiri, entah itu manfaat refreshingnya, hiburannya ya, seperti nonton film tadi, dan juga bisa mendapatkan manfaat dari segi fisiknya. Jadi tidak hanya kepuasan secara psikologis, tapi juga mendapatkan kebugaran fisik kalau kita melakukan misal olahraga atau ke gym seperti yang Manda sebutkan tadi ya. Dan bagi Anda yang memilih untuk nongkrong di kafe juga tidak ada masalah sih ya, memang itu salah satu favorit, tapi harap diperhatikan konsumsi gulanya juga, jangan terlalu telat pulangnya. Dan tentunya memperhatikan pengeluaran. Jadi kalau seminggu berapa kali ada keluarnya, boncos juga gitu ya. Karena sekarang apalagi untuk di kalangan anak muda ya, harga kopi itu lumayan sekali. Jadi memang tidak ada salahnya sesekali untuk save reward, tapi juga jangan lupa untuk memperhatikan kondisi keuangan. Sering-sering nongkrong juga bisa membuat timbulnya kanker alias kantong kering ya. Baik pendengar, di malam hari ini Nanda masih bersama Anda.
Anda akan terus menemani hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya. Dan nanti ya, pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Belanda versus Swedia nanti ya, yang akan berlaga nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu juga, apalagi di malam minggu seperti ini. Dan akan menjadi tontonan yang tentunya tontonan dan juga mendengarkan ya, siaran audio dan juga visual mungkin bisa Anda akses juga melalui TVRI, dan audionya bisa melalui RRI. Dan tetaplah bersama kami, Nanda akan kembali sesaat lagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan terkini. Ini ada laporan dari reporter RRI Loksemawe mengenai pelaksanaan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah yang diselenggarakan oleh Gampung Tepuk Tengah di Masjid Al-Mukhlisin Gampung Tepuk Tengah. Dan laporannya akan disampaikan oleh rekan Sofianto. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Sanda.
0: Ya, silakan rekan Sofianto dengan laporan Anda.
1: Ya, baik, terima kasih. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di halaman Masjid Al-Mukhlisin Gampung Tumpuk Tengah, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe. Dan tentunya pendengar, samar-samar Anda dapat dengarkan di hadapan kami penceramah kondang dari PD Jaya, Tengku Sukrullah, saat ini sedang menyampaikan tausia agama di peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah di Gampung Tumpuk Tengah. Dan tentunya antusias masyarakat malam ini luar biasa dari berbagai usia untuk menyaksikan secara langsung ceramah agama dari Tengku Sukrullah. Dan malam ini juga Kepala LPPR Loksemawe, Ibu Weni Zulianti juga hadir di tengah-tengah masyarakat untuk turut menyaksikan ceramah agama dalam rangka memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama dengan PJ Kepala Desa Gampung Tepuk Tengah, ada Tengku Muhammad Nasir. Assalamualaikum, Tengku.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Tengku Nasir, terkait dengan kegiatan pada malam hari ini, bagaimana tanggapan dari perangkat Gampung, Tengku? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Kami dari perangkat Gampung sangat setuju dengan sangat mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pemuda Gampung Tepuk Tengah ini. Sangat-sangat senang juga daripada masyarakat.

0: Kami juga pada aparatur juga masyarakat ini terkejut. Tapi alhamdulillah dengan semangat yang pada pemuda juga antusias juga masyarakat, alhamdulillah terlaksana kegiatan ini begitu meriah dan juga sukses. Alhamdulillah.
1: Nah, di momentum peringatan 1 Muharram ini, Tengku Nasir, apa ini yang diharapkan dari perangkat Gampung Tumpuk Tengah?
0: Kami mengharapkan dari aparatur Kampung Tengah sama orang tua Kampung Tengah, dengan ada kegiatan dakwah Islam ya ini, seluruh masyarakat Kampung Tengah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga khususnya kepada anak-anak muda yang begitu semangat melaksanakan kegiatan ini. Kami mengharapkan kepada mereka itu dapat hadir dalam sholat berjamaah di saf yang paling depan. Itu harapan pada kami orang-orang tua Kampung Tengah ini.
1: Mungkin yang terakhir, Tengku Nasir, kegiatan seperti ini apakah menjadi agenda tahunan atau bagaimana?
0: Ya, ini juga kegiatan yang terjadi di tiap tahun, agenda tahunan. Mungkin setelah kegiatan ini, ke depan ini juga akan kita mengharapi dengan acara Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Juga itu juga kegiatan tahunan yang kita laksanakan di setiap tahun.
1: Baik. Terima kasih Tengku Nasir atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI malam ini.
0: Ya, sama-sama juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja wawancara singkat kami bersama PJ Kepala Desa Gampung Tumpuk Tengah, ada Tengku Muhammad Nasir. Dan tentunya momentum 1 Muharram ini dapat memberikan hal-hal yang baik tentunya, dan menjadi salah satu tolak ukur bagi masyarakat yang memperingati pada tahun ini. Tentunya saya Muhammad Sofyan dari Gampung Tumpuk Tengah, kembali ke rekan Anda.
2: Iya, baik. Terima kasih banyak rekan Sofianto yang melaporkan langsung pelaksanaan peringatan tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah di Masjid Al-Mukhlisin, Gampung Tumpuk Tengah. Dan saat ini seperti yang dilaporkan sedang berlangsung ceramah dakwah Islamiyah. Dan tentunya kegiatan ini disambut hangat dan diikuti oleh banyak masyarakat dari warga di sekitar Gampung Tumpuk Tengah. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kebersamaan kita. Kita masih dalam program Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara nostalgia era 80-an hingga 90-an yang masih kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
3: Mengikuti laporan terkini RRI Loksemawe.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Lakukan yang terbaik. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Tak perlu engkau risau apa kata orang lain, karena keberhasilan orang lain bisa jadi sudah masanya. Masamu tunggu saja. Lakukanlah yang terbaik.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Pro 1 RRI Lok Sumawe 89,3 MHz. Pendengar, nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan pertandingan Piala Dunia untuk malam hari ini, Belanda versus Swedia. Dan ini merupakan pertandingan di grup F ya, yang diadakan di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Dan nanti Anda bisa mendengarkan dari Pro 1 RRI Lok Sumawe hingga pertandingan selesai. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: Pro 1 RRI Loksumawe, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia ya untuk malam hari ini, Belanda melawan Swedia di Grup F yang akan diadakan di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Dan saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai ketemu di edisi selanjutnya dan selamat mendengarkan.
1: Gukeres itu di Arsenal, juara dia sekarang. Terus Alexander Isak kan di Liverpool. Cuma takutnya Alexander Isak ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Veen, karena dia patah kemarin di tackle sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia. Jadi tapi sudah belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
2: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
1: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. itu saja sambil mengobrol.
2: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
3: Iya, selamat malam Pak.
2: Iya, dan saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
3: Iya. Selamat malam Bung Nova.
4: Iya, selamat malam.
3: Iya. Jadi singkat saja Pak.
2: Iya.
3: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menitipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
2: Oh, untuk Belanda. Baik, ya, Pak Roy.
3: Iya. Makasih semuanya.
2: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
3: Malam.
2: Iya. Saya biasa dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Hatong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
4: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
2: Yeah.
4: Belanda sendiri, Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan-Paul Van Heke. Ini juga pemain Brighton Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur. Ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberch, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove and Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
2: Ya, Inggris ya.
4: Kutip ya.
2: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
4: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya, trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Heke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya. Pemain-pemain Belanda ini
2: pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat, oh nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk. Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
4: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik, dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan

Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Informasi Teknologi 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. The Massive, terlalu dalam. Sedalam apa teman Pro 2? Sedalam rasa kamu pada seseorang yang kamu puja mungkin ya. Sah-sah aja gak sih Gi? Sah-sah saja ya, namanya perasaan gak ada yang bisa mengukur teman Pro 2 ya. Tapi dari banyak hal yang terjadi di sekitar kita, dari penemuan kasus ini ya kan, dari korban, dari pacar ini, seperti yang dialami itu ada penyekapan 3 tahun segala macam teman Pro 2. Please pakai akal sehat kalau ingin punya asmara dengan orang lain ya. Jangan sampai justru membuat diri sendiri menjadi korban teman Pro 2. Hidup sungguh kasihan kalau kita tidak bisa menggunakannya sebaik-baiknya. Karena ada banyak saudara-saudara kita di luar sana yang menginginkan hidup lebih sehat, lebih panjang umur ya, lebih bisa merasakan ini dan itu. Tapi mereka gak diberi kesempatan karena mereka terbaring tak berdaya. Jadi please, kita yang sehat-sehat ini gunakan akal sehat kalau pengen terlalu dalam punya perasaan pada orang lain ya. Thank you sudah mendengarkan Pro 2 Vlog semua. Insyaallah besok kita ketemu sore ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 2 FM Lox Mawe. Masih banyak lagu keren lainnya dalam Jazz Music teman Pro 2. Sampai jam 12 nanti ya. And I'm so sorry kalau seandainya ada banyak hal yang membuat kita jauh malam hari ini. Egy Putra out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.

ya kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isaac Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia, mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres nomor punggung 17 dari Swedia ini sudah terjebak offside, sehingga

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Lok Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Yuna dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Para pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, para pemirsa RRI Lhokseumawe Official, para mujahid subuh, para pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul nasihat kita di pagi yang sangat mulia ini adalah keuntungan meninggalkan maksiat. Orang-orang yang meninggalkan maksiat atau tidak bermaksiat itu akan banyak mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang pertama adalah terpelihara harga diri dan kedudukan serta harta yang dijadikan oleh Allah sebagai tiang bagi kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Jadi orang-orang yang senantiasa memelihara dirinya tidak bermaksiat, keuntungannya apa? Harga dirinya itu akan terpelihara. Orang-orang yang tidak bermaksiat, harga dirinya semakin baik. Baik itu harga diri kepada pribadinya, ataupun harga diri dalam pandangan masyarakat, atau bahkan harga dirinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang terdahulu yang telah mewariskan kebaikan-kebaikan pada kita. Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya. Kenapa mereka menjadi mulia? Karena mereka adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari maksiat. Mereka senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah. Mereka senantiasa berusaha menghindari hal-hal yang akan menjadikan pribadi mereka itu murka di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, lihatlah orang-orang kaum-kaum terdahulu di mana mereka tidak menjaga dirinya dari maksiat. Maka mereka adalah menjadi kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah penentang-penentang Al-Qur'an. Mereka adalah penentang dakwah para nabi. Mereka penentang dakwah para rasul. Mereka tidak mau ikut apa yang diajak oleh seruan Allah dan seruan Rasul. Mereka lebih senang bermaksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Kisah mereka itu diabadikan di dalam Al-Quran, dalam sejarah Islam. Mereka menjadi orang-orang yang hilang harga dirinya. Katakanlah seperti kisah Abu Jahal, Abu Lahab, kisah Qarun, kisah Fir'aun, kisah Raja Namrus, dan semua raja-raja yang menentang dakwah dinul Islam, dan semua mereka yang telah menentang dakwah Rasulullah, dakwahnya para nabi, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasul, sehingga harga diri mereka itu tidak terjaga. Mereka akan dikenal dan dikenal sebagai orang-orang yang jahat. Maka sampai hari ini, setiap disebut nama Fir'aun, setiap disebut nama Abu Lahab, setiap disebut nama Abu Jahal, setiap disebut nama Qarun, maka persepsi orang yang mendengar nama-nama tersebut, mereka adalah orang-orang yang tidak punya harga diri. Mereka adalah orang-orang yang celaka. Mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan imbalan dari apa yang mereka lakukan berupa siksaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa menjaga diri kita dari maksiat, tidak bermaksiat, maka harga diri kita juga akan terpelihara. Bukan hanya itu. Seandainya kita punya pangkat dan jabatan, kemudian kita menghindarkan diri kita dari maksiat, tidak melakukan kemaksiatan, maka juga orang akan mengenal kita, dia adalah pejabat yang baik. Dia adalah orang-orang yang diberikan amanah, yang bisa menjaga amanah tersebut. Bahkan bukan hanya itu, orang-orang yang menghindarkan diri dari kemaksiatan, harta yang dimilikinya pun akan menyebabkan dia mulia. Harga dirinya, kedudukannya, hartanya itu akan memuliakan dirinya. Kenapa? Karena menjaga dirinya tidak bermaksiat. Yang kedua, keuntungan orang-orang tidak bermaksiat akan dicintai makhluk dan alam sekitarnya. Masya Allah. Orang-orang yang iffah, menjaga dirinya tidak bermaksiat, menjaga kesucian dirinya, senantiasa taat kepada Allah, jauh dari maksiat, maka orang-orang tersebut akan dicintai oleh makhluk dan alam di sekitarnya. Setiap orang berjumpa dengannya merasa aman. Setiap orang yang berjumpa dengannya merasa damai. Kenapa? Karena dia adalah orang yang menjaga diri tidak bermaksiat. Hatta binatang sekalipun ketika berpapasan dengan orang yang menjaga diri tidak bermaksiat, maka binatang-binatang itu akan merasa aman. Karena sesungguhnya kalau orang bermaksiat, maka saat berpapasan dengan binatang pun, binatang itu pun gak akan nyaman dan damai dengan orang tersebut. Dan bahkan alam di sekitarnya, ketika berjalannya orang-orang yang menjaga diri tidak bermaksiat, maka alam pun merasa nyaman. Kenapa? Karena orang yang menjaga diri tidak bermaksiat kepada Allah, dia akan merawat alam, bukan merusak alam. Dia akan menjaga alam, bukan melakukan kemaksiatan kepada alam. Dia akan menanam pohon, bukan merusak pohon. Dia akan berjalan dengan baik, bukan merusak jalan. Dan bahkan dimanapun dia berada, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya tidak bermaksiat, semua apa yang ada di sekitarnya merasa aman dan damai darinya. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya tidak bermaksiat akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Lihatlah firman Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Orang-orang yang bertakwa diberikan jalan keluar, diberikan solusi dari jalan yang tidak diduga-duga. Nah, ini rahmat yang luar biasa. Jadi kalau orang banyak bermaksiat, hidupnya sengsara. Hidupnya menderita. Kalau dia tidur, tidak enak tidurnya. Kalau dia berjalan, tidak enak berjalannya. Kalau dia bekerja, kerjanya pun tidak damai. Kenapa? Karena banyak maksiat. Tetapi ketika orang meninggalkan maksiat, maka dia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala solusi-solusi kehidupan yang dihadapinya. Lihatlah firman Allah, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ketakwaan, kesolehan, ketaatan yang dia miliki, maka akan menyebabkan orang tersebut dimudahkan menghadapi berbagai macam persoalan hidup, diberikan solusi jalan keluar dari persoalan yang dihadapi. Jadi orang yang meninggalkan maksiat akan menyebabkan dirinya mudah mendapatkan solusi dari setiap persoalan dalam kehidupan ini. Selanjutnya adalah orang-orang yang meninggalkan maksiat dekat dengan Allah dan dekat dengan malaikat. Allah cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan hanya Allah cinta kepada orang yang banyak kebaikan, para malaikat pun senang kepada orang-orang yang meninggalkan maksiat. Lihatlah ketika kita menjaga kesucian diri kita, menjauhi diri kita dari maksiat, maka malaikat dekat dengan kita, Allah dekat dengan kita. Allah memberikan rahmat pada kita. Malaikat mendoakan kita. Dan bahkan malaikat memohon ampun kepada Allah, kepada orang yang senantiasa meninggalkan maksiat. Selanjutnya, orang-orang yang meninggalkan maksiat, menjaga dirinya tidak bermaksiat, tidak takut menghadapi kematian. Masya Allah. Orang-orang yang menjaga dirinya tidak bermaksiat, senantiasa dalam ketaatan, kematian itu adalah sesuatu yang dirindukan. Dia merindukan kematian. Kenapa? Karena dia senantiasa dalam kebaikan. Membaca Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, berjuang menegakkan agama Allah, mempertahankan agama Allah. Hidup dalam kebaikan. Kalaupun dia di dalam hidupnya merupakan kehidupan yang terakhir baginya, menghadapi sakaratul maut, itu kebahagiaan baginya. Tapi sebaliknya, orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah, dia takut mati. Kenapa dia takut mati? Nanti jangan-jangan saat dia bermaksiat tiba-tiba dicabut nyawanya. Dia sadar bahwa mati dalam kejahatan adalah su'ul khatimah. Dia takut mati. Ya. Maka oleh karena itu, kalau orang menjaga dirinya tidak bermaksiat, maka kematian itu sesuatu yang dirindukan. Selanjutnya, fadilah atau hikmah orang-orang yang meninggalkan maksiat adalah merasakan lezatnya iman. Karena iman itu ada lezatnya. Halawatul iman. Dalam beribadah kepada Allah itu ada lezatnya. Kenapa seseorang susah untuk sholat 5 waktu berjamaah? Karena ada maksiat. Tetapi orang yang tidak bermaksiat kepada Allah, begitu azan berkumandang, maka dia bersemangat menuju ke rumah Allah untuk beribadah. Ketika ada seruan berinfak, dia adalah orang yang pertama berinfak. Ketika ada seruan untuk mengikuti majelis-majelis ta'lim, belajar tentang dinul Islam, dia bersemangat. Kenapa? Karena dia meninggalkan maksiat. Dan hati-hatilah, ternyata maksiat itu membuat seseorang terhalang mendapatkan kebaikan dari Allah. Dan orang-orang yang meninggalkan maksiat justru akan mendapatkan kebaikan dan manisnya iman. Dan yang terakhir adalah, orang-orang yang meninggalkan maksiat, menjaga dirinya senantiasa dalam kesucian dan ketaatan, akan menjadi golongan yang akan menerima catatan amal nanti di yaumil akhirat dengan tangan kanannya. Iqra' kitabak, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya selama hidup di dunia tidak bermaksiat, tapi justru banyak kebaikan, di saat nanti dibagi catatan amalnya, maka orang tersebut akan menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Situlah sumber kebahagiaan. Semoga nasihat singkat ini menggugah kita menjadi pribadi yang taat dan pribadi yang menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan dan kejahatan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Sumawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dipancar luaskan dari Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lok Sumawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.

0: gaya-gaya dari luar, pengetahuan luar terhadap melihatnya. Kita telah ada perbandingan terhadap perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk karifan lokal itu memang bisa melawan dari kita. Umpamanya, pemilihan budaya dunia dalam arti yang luas, umpamanya ketika
1: yang diberikan kepada 31.772 kakak isi hunian sebanyak 3 juta rupiah per kakak dengan

Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Perkembangan arus informasi digital, generasi muda diingatkan untuk tidak melupakan budaya daerah yang menjadi identitas bangsa. 31.772 kakak masyarakat Kota Langsa menerima bantuan pemulihan. Inilah berita selengkapnya edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya, Yuna Ari.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, generasi muda diingatkan untuk tidak melupakan budaya daerah yang menjadi identitas bangsa. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi digital, generasi muda diingatkan untuk tidak melupakan budaya daerah yang menjadi identitas bangsa. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam upaya melestarikan budaya lokal di Aceh. Pemerhati budaya dari Aceh Utara, Dinia, kepada RRI mengatakan saat ini masih banyak generasi muda yang kurang mengenal budaya daerah sendiri. Menurutnya, pengaruh budaya luar yang mudah diakses melalui media digital membuat minat terhadap budaya lokal semakin berkurang. Dinia menambahkan budaya daerah yang merupakan warisan yang memiliki nilai sejarah, adat istiadat, bahasa, seni, serta berbagai kearifan lokal yang harus dijaga keberlangsungannya. Jika tidak diperkenalkan sejak dini, dikhawatirkan budaya tersebut akan semakin ditinggalkan oleh generasi penerus.
2: Karena anak-anak sekarang sangat-sangat kekurangan dalam memahami bagaimana budaya Kenebah Indatu kita. Makanya kami dari MA Kabupaten Aceh Utara terus tidak pernah henti, terus memperkenalkan kepada generasi penerus.
1: Ia menilai keluarga, sekolah, dan pemerintah memiliki peran penting dalam menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal kepada anak-anak dan remaja. Berbagai kegiatan budaya perlu terus digalakkan agar generasi muda dapat mengenal dan memahami warisan budaya daerahnya. Selain itu, pemanfaatan media digital juga dinilai dapat menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan budaya daerah kepada generasi muda. Dengan kemasan yang menarik dan kreatif, budaya lokal dapat lebih mudah diterima oleh kalangan muda. Dinia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan bangsa Indonesia. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dengar, berikut kita ikuti wawancara singkat bersama Ketua MAA Kota Loksmawe terkait kebudayaan di tengah era digital yang akan dipandu oleh reporter kami Muhammad Sofyan.
3: Pendengar, saat ini kami sudah bersama Ketua MAA Kota Loksmawe, ada Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Pak Sai.
4: Waalaikumsalam Bung Yan dari RRI, terima kasih.
3: Iya, Pak Sai, menurut Pak Sai bagaimana ini amatan selama ini ya terkait dengan berbagai budaya kita di Loksmawe secara umum di Aceh ya, di tengah gempuran era digital saat ini nih. Ini bagaimana kalau pandangan Pak Sai? Silakan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perbandingan terhadap perbandingan. Menurut hemat saya, beberapa bentuk budaya lokal, beberapa bentuk kearifan lokal itu memang bisa melawan budaya digital. Umpamanya, umpamanya budaya itu memang dalam arti yang luas, umpamanya ketika persoalan kesenian, seni suara, seni musik dari Aceh itu ada Serunai Kali, ada Rapai ketika dikolaborasikan, Serunai Kali, Rapai, ada Canang Kirki, umpamanya. Itu sebenarnya menjadi suatu instrumentalia untuk latar belakang penyelenggaraan apapun kegiatan bagus. Lalu pemirsa dari luar juga banyak sekali berbentuk seni suara, seni musik yang kita ini tidak kalah. Kita melihat bagaimana pemirsa Kandi seorang yang telah mengembara atau bermain di personal tentang seni suara, dia memiliki kekakasan. Dia memainkan seni musik yang memang bersumber dari kearifan lokal. Dia mainkan canang, dia gabung dengan Rapai, Serunai Kali, menjadi suatu aliran tersendiri yang memang para pemusik menjadi punya keindahan tersendiri. Jadi itulah ketika kita memiliki kemampuan untuk memperkaya jati diri, maka kita pun bisa menangkal, memperbandingkan ketika ada masuk budaya digital. Jadi persoalannya tergantung dari kita. Cuma hanya saja mungkin peminat anak-anak muda sekarang, peminat untuk budaya yang bernilai kearifan lokal, ini kurang. Tetapi ketika kita ajak, ketika kita bangkitkan mereka, tidak juga kekurangan begitu, Bung Yan.
1: Iya. Nah kalau menurut Pak saya, ini peran yang bagaimana ini ya, yang harus dilakukan ya dari seluruh unsur ya, agar budaya ini tidak tergerus oleh semakin tingginya era digital saat ini seperti itu.
0: Ya, peran saya melihat peran yang paling penting adalah di sekolah. Peran sekolah itu ada program e-school, ekstrakurikuler. Beberapa sekolah itu menyelenggarakan kegiatan seperti pernah dilakukan bersama kami di SMA 2 Lusmame kira-kira sebulan lalu. Jadi mereka rupanya bisa menggunakan, karena memang ada kapasitas, ada wawasan yang dimiliki oleh kepala sekolah, sehingga dia memang menyelenggarakan kegiatan adat berkearifan lokal. Dia mendidik anak-anak, dia memasukkan kepada mereka tata cara, umpamanya tentang bahasa-bahasa yang bersastra, bahasa-bahasa yang bernilai keacehan. Ternyata sangat menarik. Itu kira-kira sebulan yang lalu mereka lakukan. Jadi perannya itu dari sekolah yang terutama. Yang kedua itu dari orang tua. Yang menarik kita sekarang, orang tuanya tidak bisa menjadi sutradaya budaya untuk anaknya banyak sekarang. Jadi membiarkan anak-anak sendiri bergerak. Di rumah pun mereka kadang-kadang tidak menggunakan umpamanya bahasa Aceh, tidak menggunakan beberapa nilai keacehan ketika melakukan acara, sehingga anak-anak itu terus terbawa arus atau aliran dari umpamanya kalau kearifan nasional tapi kalau kearifan global itu kan bisa jadi juga peran kedua adalah peran keluarga sama peran sekolah. Semuanya itu harus dikontrol atau harus dikontrol oleh stakeholder atau unsur pemerintah atau konsepnya daerah, harus dikontrol untuk kepada mereka yang harus menguasai atau menjalankannya. Nah, kalau enggak, ini akan lepas dan begitu saja. Jadi itulah yang pertama, peran di sekolah, yang kedua peran di rumah tangga, yang ketiga peran pemerintah itu sendiri. Peran pemerintah pemangku kepentingan yang terkait dengan itu. Saya melihat RRI juga punya kemampuan untuk ikut memberi dukungan, malah penting. Kan memang sebuah lembaga siaran yang sudah populer seperti ini, ya kan? Jangankan RRI, radio-radio swasta pun bisa melakukan aktivitasnya. Gitu saya lihat, Bung Yan.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Saifuddin atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI, Pak.
0: Iya, terima kasih mulia. Selamat menjalankan siaran RRI.
1: Ya. Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengar, kita beralih ke berita lainnya. Banyak 303 lulusan Institut Agama Islam Negeri Langsa resmi dikukuhkan pada wisuda angkatan ke-37 tahun 2026.

0: 6 yang berlangsung di Aula Laboratorium Terpadu IAIN Langsa pada hari Kamis. Jumlah tersebut terdiri atas 209 lulusan program sarjana dan 94 lulusan program magister. Pada jenjang magister, IPK tertinggi diraih Aya Suraya dari program studi hukum keluarga Islam dengan IPK 3,96. Sementara lulusan terbaik sarjana diraih Nanda Khairani dari program studi perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan IPK 3,92. Rektor IAIN Langsa, Profesor Dr. Ismail Fahmi Ar-Rauf Nasution menyampaikan bahwa wisuda bukanlah akhir perjalanan pendidikan, melainkan awal yang terus meningkatkan kapasitas diri dan kontribusi kepada masyarakat. Ia mendorong para lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Finish. Justru ini adalah garis start, mulai untuk terus melanjutkan proses pendidikan. Yang belum S1, kuliah S1. Yang sudah S1, lanjutkan S2. Yang sudah S2, lanjutkan S3. Insya Allah, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan jalan yang sangat mudah untuk menyelesaikan tugas-tugas pendidikan formal ini.
0: Dalam kesempatan itu, Rektor juga menyoroti sosok Miss Warudin yang berhasil menyelesaikan studi sarjana di usia 52 tahun dan menjadi lulusan terbaik program studi pemikiran politik Islam dengan IPK 3,90. Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa tidak ada batas usia untuk menuntut ilmu dan meraih prestasi.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Pendengar, pemerintah Kota Langsa mulai menyalurkan bantuan jadup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 2. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Setelah melewati masa-masa sulit akibat bencana, secercah harapan kini hadir bagi puluhan ribu warga Kota Langsa. Mulai kemarin, pemerintah Kota Langsa menyalurkan bantuan jatah hidup, stimulan ekonomi, dan isi hunian tahap 2 kepada 31.772 kepala keluarga. Bantuan bernilai ratusan miliar rupiah ini diharapkan menjadi penguat langkah masyarakat untuk bangkit memulihkan ekonomi keluarga dan menata kembali kehidupan menuju masa depan yang lebih baik. Di Kota Langsa, Jeffrey Sentana Esputra mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca bencana. Bantuan yang diberikan meliputi jadup sebesar 1,35 juta per jiwa, stimulan ekonomi 5 juta per kakak, serta isi hunian 3 juta per kakak.
4: Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada 31.772 kakak, isi hunian sebanyak 3 juta rupiah per kakak dengan total nilai 95 miliar 316 juta. Untuk bantuan stimulan ekonomi senilai 158 miliar 860 juta rupiah dengan besaran jumlah 5 juta per kakak. Kemudian bantuan jaminan hidup jumlah jiwa 89.232 dengan total anggaran 120 miliar 463 juta 200 ribu. Adapun cara pengambilan akan diberikan undangan oleh perangkat gampung.
3: Penyaluran bantuan akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Masyarakat penerima diminta hadir sesuai jadwal yang tercantum dalam undangan yang dibagikan perangkat gampung agar proses penyaluran berjalan tertib dan lancar. Jeffrey memastikan warga yang belum terakomodasi pada tahap 2 tidak perlu khawatir. Pemerintah Kota Langsa akan kembali mengusulkan nama-nama tersebut untuk mendapatkan bantuan pada tahap berikutnya.
4: Kemudian bagi saudaraku semua yang belum mendapatkan undangan dan tidak termasuk dalam penerima tahap 2, maka kami akan mengajukan kembali pada tahap yang ketiga. Wali Kota Langsa dengan ini menghimbau saudaraku semua kepada masyarakat Kota Langsa agar bantuan jadup ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya menambah nilai maupun manfaat, dan hindari membeli barang-barang yang bersifat konsumtif yang nantinya akan mubazir.
3: Ia juga menghimbau masyarakat memanfaatkan bantuan secara bijak dan produktif guna mendukung pemulihan ekonomi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Mari kita bangkit bersama membangun kembali Kota Langsa menuju Langsa Juara. Ajak Jeffrey. Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mencatat kebutuhan sebanyak 10.045 unit hunian tetap bagi korban banjir yang rumahnya mengalami rusak berat dan hilang. Jumlah tersebut berdasarkan surat keputusan Bupati tentang nama dan alamat tahap 1 hingga tahap 5 yang telah melalui proses verifikasi dan validasi lapangan. Kepada RRI, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Tamiang, Imam Suheri, mengatakan bahwa pemerintah pusat telah berkomitmen memenuhi kebutuhan huntap tersebut secara bertahap. Pada tahap awal, sebanyak 2.212 unit rumah akan dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP. Sementara 6.000 unit lainnya menjadi tanggung jawab Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5: Ya, yang pertama total rusak berat, berarti rusak berat itu untuk pembangunan runtap ya. Itu totalnya dari SK 1 sampai dengan 5 itu ada 10.045 sampai detik ini. Nah, dari 10.045 itu terbagi menjadi 3. In situ dan relokasi mandiri. In situ itu ada 4.327, relokasi mandiri itu ada 1.559. Yang itu tadi in situ dan relokasi mandiri adalah tugasnya dari BNPB. Dan relokasi terpadu itu ada 4.159. Itu dikerjakan oleh PKP.
0: Pembangunan huntap akan dilakukan melalui 3 skema, yakni huntap in situ sebanyak 4.327 unit, relokasi mandiri 1.559 unit, serta relokasi terpadu 4.159 unit. Pemerintah berharap seluruh kebutuhan hunian bagi korban banjir dapat terpenuhi sehingga masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak dan aman. Saudara, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRIloksmawe, serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Demikian Fokus Pagi edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Saya Yuna Ari, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
4: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti

0: sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandor Nyana Iza di Bantuan Ngebegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandor selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Pagi dan semangat pagi untuk warga Paseh, Loksmawe Aceh Utara dan sekitarnya. Senang sekali Yuna kembali bisa menyapa ruang dengar Anda pendengar dalam program siaran pagi di Pro 1 RRI Loksmawe, kanal inspirasi kita bersama. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga penuh dengan keberkahan ya. Semoga juga semangat kita juga sesuai dengan kecerahan pagi hari ini. Apakah hari ini hujan akan turun atau juga matahari akan bersinar dengan cerah? Semoga saja mentari pagi siap menyapa kota Loksmawe tercinta. Dan untuk pendengar kami, sebelum kita mulai padatnya aktivitas hari ini, juga Anda yang sudah bersiap untuk menikmati liburan Anda bersama keluarga, anak-anak yang sudah mulai libur sekolah juga sudah boleh diajak ke waterboom ya, atau juga mungkin ke pantai, ke danau, ke sungai. Banyak sekali destinasi wisata yang menjadi pilihan Anda. Namun ada sebuah renungan indah di pagi hari ini yang ingin Yuna bagikan untuk kita semua, yaitu menjadi pintar bukan satu yang terlalu penting ya. Walaupun pintar itu memang sebuah kelebihan, tapi menjadi manusia yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, ini adalah sebuah pilihan. Kenapa? Karena sering kita melihat ya, gak semua orang yang punya ilmu itu punya juga hati yang peka. Gak semua orang yang cerdas itu tahu bagaimana cara menghargai orang lain. Jadi akhirnya apa pendengar? Yang akan selalu diingat oleh orang-orang di sekitar kita bukanlah seberapa tinggi ilmu pengetahuan yang kita miliki, melainkan seberapa tulus cara kita memperlakukan sesama. Kita bawa semangat ketulusan di sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe yang akan terus menemani pagi Anda dengan informasi terhangat, lagu-lagu terbaik, dan tentu saja energi yang positif. Lagu pertama yang akan Nina hadirkan adalah dari Apache dengan Tak Teng Teng, lagu di tahun 2016, 10 tahun yang lalu, namun masih enak untuk kita dengarkan. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksmawe.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Salah satu lagu terbaik dari Apache Yuna hadirkan untuk lagu-lagu Aceh kita di pagi hari ini ya. Untuk yang sering bertanya dan menunggu lagu-lagu Aceh terbaru dan lagu yang bisa di request setiap harinya, bukan cuman hadir di siang hari tapi juga Pro 1 RRI Loks Mawe memberikan waktu dan kesempatan Anda untuk bisa mendengarkan lagu-lagu Aceh di pagi hari. Ya, tapi ya selamat pagi sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 RRI Loks Mawe Kanal Inspirasi. Demam sepak bola terbesar di jagat raya FIFA World Cup 2026 makin hari makin panas aja. Jadi jangan sampai ketinggalan satupun momen dan kejutan yang terjadi di atas lapangan hijau. Iya, pagi hari ini tensi tinggi akan tersaji di grup A. Dua tim yang sama-sama terluka di laga perdana yaitu Ekuador dan Curacao. Kedua negara ini akan bertarung habis-habisan demi mengamankan poin pertama mereka. Pertandingan yang super krusial ini akan bergulir pagi hari ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Namun kami tidak menyiarkan siarannya, tapi Anda tetap bisa mengikuti beragam berita-berita dan juga informasi terkait Piala Dunia.

Apakah Ekuador yang diperkuat gelandang bintang Caicedo mampu bangkit atau juga mungkin justru ya dari Curaçao yang akan membuat kejutan besar di pagi hari ini. Jadi biar makin seru tontonannya. Anda bisa jadi yang paling tahu juga ya, langsung pantau perkembangannya, simak jadwal lengkap, statistik mendalam hingga prediksi susunan pemain kedua tim hanya di laman resmi rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Long Sumawei. Mari kita kawal bersama jalan menuju tahta juara dunia. Tapi Yuna masih punya waktu 3 menit lagi untuk kita simak bersama lagu-lagu Aceh terbaik dari Bang Berge. Kalau ini ada apa ceh, Yuna masih punya Bang Berge di 2016. Apakah Anda suka dengan pilihan lagu-lagu yang Yuna siapkan untuk Anda? Tetaplah bersama kami RRI Lhokseumawe.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden Gibran Rakang Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
2: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam